0: yang juga di pagi hari ini untuk simpang alun-alun Kota Purwokerto digunakan untuk Car Free Day atau CFD mulai dari depan SMP Negeri 1 Purwokerto hingga di depan alun-alun Kota Purwokerto. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang ingin berolahraga ataupun ingin bersepeda bisa menggunakan ruas jalan tersebut di pagi hari ini karena bebas dari kendaraan. Dan untuk teman Pro 2 juga yang ingin mengunjungi alun-alun Kota Purwokerto menggunakan fasilitas umum seperti Trans Banyumas maupun Trans Jateng masih dapat digunakan karena masih dapat melintas dan juga berhenti di halte sekitar alun-alun Kota Purwokerto. Dan kemudian di simpang selanjutnya, di simpang Sawangan hingga di simpang PRI atau simpang Kodim hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman, pagi hari ini masih sangat lancar, tidak ada penumpukan ataupun tidak ada kendala lalu lintas di ketiga simpang tersebut. Sehingga untuk menuju ke alun-alun Kota Purwokerto di pagi hari ini juga dipastikan masih lancar dan juga tidak ada penumpukan kendaraan maupun antrian di simpang-simpang ataupun di ruas-ruas yang dilalui. Kemudian untuk simpang selanjutnya ke simpang Karangluas. Untuk simpang Karangluas pagi hari ini juga masih lancar. Penumpukan kendaraan belum terlihat dan juga untuk aktivitas pasar di pagi hari ini tentunya juga cukup ramai di pasar Karangluas. Dan untuk pengguna jalan harap lebih berhati-hati ketika melewati simpang Karangluas ke arah barat karena aktivitas pasar menggunakan sedikit badan jalan. Kemudian kita berlanjut ke simpang Sokaraja Klenteng. Untuk Sokaraja Klenteng di pagi hari ini cukup ramai dari arah Purbalingga yang akan mengarah ke arah Purwokerto maupun ke arah Banyumas karena merupakan pintu gerbang untuk menuju ke arah perkotaan Purwokerto dari arah luar kota, dari arah Purbalingga terutama. Dan ini juga masih normal dan juga tidak ada kendala lalu lintas untuk simpang Sokaraja Klenteng. Kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang masih relatif sepi untuk pagi hari ini dan juga tidak ada kendala lalu lintas ya, yang dapat kami pantau di pagi hari ini. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses kamera CCTV ataupun ingin mengetahui kondisi langsung simpang ataupun ruas yang dapat dilihat oleh CCTV dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id. Dan juga kami informasikan untuk pagi hari ini untuk ruas jalan di Dukuhwalu hingga di simpang Dukuhwalu hingga di depan kampus 1 UMP digunakan untuk acara wisuda Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sehingga untuk pengguna jalan agar mencari alternatif jalan lain agar tidak agar terhindar dari kemacetan ataupun kepadatan lalu lintas di ruas jalan tersebut. Dan untuk pengguna Trans Banyumas, mohon maaf, pagi hari ini juga Trans Banyumas masih belum bisa masuk ataupun berhenti di halte UMP atau di dalam UMP dari halte Dukuhwalu langsung lurus menuju ke halte berikutnya tanpa masuk ke dalam halte UMP. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Siska.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke, siap Kak.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari ya. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: menyatukan dua keluarga dalam sebuah ikatan yang penuh makna. Salah satu tradisi yang begitu lekat dalam prosesi pernikahan Betawi adalah palang pintu. Palang pintu merupakan tradisi penyambutan rombongan pengantin pria ketika hendak memasuki kediaman keluarga pengantin wanita. Dalam tradisi ini, dua jawara dari masing-masing pihak akan berhadapan. Biasanya, pihak pengantin pria harus melewati berbagai tantangan, mulai dari adu pantun hingga adu silat. Adu pantun menjadi simbol kecerdasan, kepiawaian berbicara, sekaligus cara mencairkan suasana. Sementara itu, atraksi silat menggambarkan keberanian dan kesiapan sang calon suami untuk melindungi keluarganya. Namun, palang pintu bukan sekedar pertunjukan. Di balik setiap pantun dan gerakan silat, tersimpan pesan tentang tanggung jawab seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat Betawi yang menjunjung tinggi sopan santun, keberanian, agama, dan kekeluargaan. Ketika palang akhirnya dibuka, bukan hanya rombongan pengantin yang dipersilakan masuk. Ada harapan agar dua keluarga dapat berjalan bersama, membangun hubungan yang harmonis, dan menyambut kehidupan baru dengan penuh kebahagiaan. Palang pintu, tradisi Betawi yang mempertemukan pantun, silat, dan nilai kehidupan dalam satu perayaan pernikahan.
1: Ini Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
3: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
2: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
3: Pastilah.
2: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
3: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
2: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
3: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kali ini aku bakal share informasi menarik buat kamu ya. Datangnya nih dari Tom Cruise ya, yang mengungkapkan ya kalau film Digger ini adalah peran tersulitnya gitu ya. Jadi Tom Cruise mengakui dia mengambil salah satu peran paling beresiko dalam beberapa dekade terakhir melalui film terbarunya yaitu Digger. Nah, film komedi gelap garapan sutradara peraih Oscar asal Meksiko yaitu Alejandro González Iñárritu itu ya mengangkat isu perubahan iklim dan juga keserakahan korporasi. Film yang memiliki anggaran sekitar 130 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 530 miliar rupiah itu mulai tayang pada hari Rabu 30 September 2026 dan film itu juga mendapat dukungan promosi besar-besaran. Nah, Cruise meninggalkan peran-peran film aksi yang selama ini melekat dengannya. Dalam Digger, aktor berusia 64 tahun itu tampil nyaris tidak dikenali sebagai seorang taipan pertambangan dan minyak yang menghadapi krisis lingkungan. Nah, dalam skenario original film tersebut, karakter yang diperankan Cruise digambarkan berhadapan dengan konflik batin sekaligus kritik terhadap kekayaan dan bisnis yang dijalankannya ya. Dan setelah pemutaran perdana di London tanggal 22 September lalu, reaksi awal terhadap film tersebut di dunia maya beragam. Penampilan yang dinilai melodramatis serta satir tajam Iñárritu terhadap kelompok miliarder dan juga kampanye perubahan iklim diperkirakan dapat memecah pendapat penonton ya. Dan ulasan lengkap yang dilakukan juga menunjukkan tanggapan yang beragam ya. Di Rotten Tomatoes tercatat skor 53% untuk film tersebut.

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
5: 3 weeks later.
4: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
6: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rri_pro2pwt ya. Tadi aku nanyain ke kamu nih, hal apa yang bisa bikin kamu tuh jadi ilfeel sama seseorang, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Ada dari Jayendra, selamat pagi. Katanya orang yang berani kasar sama pelayan restoran itu red flag paling nyata.

Ini aku tuh lebih suka orang yang apa adanya aja daripada yang penuh drama cuman buat cari perhatian. Wah, pokoknya gak suka banget. Ada dari Dika, kalau Dika katanya orang yang bau ketika, pokoknya aku gak suka banget orang yang bibe bau badan kayak gitu tuh langsung seketika ilfil deh. Oke, okay. Terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya, yang lain ditunggu.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan

0: bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Oke teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari film Naza yang ternyata berhasil memuncaki box office di Italia, bahkan mengalahkan Avengers ya. Jadi film dokumenter Naza yang membongkar sistem pembunuhan massal di Gaza oleh militer Israel memuncaki box office Italia. Jadi film garapan sutradara Israel Yuval Abraham dan juga Rachel Sori itu bahkan mengalahkan perilisan ulang film Marvel Avengers Endgame Encore. Dan dalam dua hari pertama penayangannya, Naza ini berhasil meraup sekitar 1,2 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu Avengers Endgame Encore hanya mengumpulkan sekitar 404 ribu dolar Amerika Serikat dalam periode dua hari yang sama. Dan data box office Italia mencatat bahwa film Naza langsung menempati posisi puncak pada 28 September dengan pendapatan dari hari pertama sekitar 451,9 ribu euro dari 60.467 penonton. Dan Naza dirilis di Italia melalui I Wonder Pictures, dan film ini memang awalnya dijadwalkan tayang sebagai pemutaran khusus selama 3 hari saja, yaitu dari tanggal 28 sampai 30 September. Namun tingginya antusiasme penonton yang terlihat dari ludesnya penjualan tiket membuat masa tayang Naza diperpanjang, dan sejumlah pemutaran bahkan telah terjual habis sebelum film tersebut resmi dirilis. Dan selain Italia ya, film Naza juga bakal tayang di 50 negara termasuk Indonesia. Jadi film dokumenter ini ya, sebelumnya memang diputar di Festival Film Venesia dan meraih penghargaan khusus juri dan mendapatkan tepuk tangan meriah selama 25 menit setelah pemutarannya di festival tersebut.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari, adalah sebuah novel yang bercerita tentang Juang, seorang pemuda yang menjalani hidup penuh gejolak, mulai dari masalah keluarga, pertemanan, hingga pencarian makna cinta sejati. Novel ini menggabungkan tema petualangan, persahabatan, dan romansa dengan gaya penceritaan khas Firsa Besari yang puitis, namun tetap membumi. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup Juang bersama para sahabatnya, terutama sosok bernama Ana yang menjadi bagian penting dalam kisah cintanya. Konflik dalam novel ini bukan soal romansa saja, tapi juga soal pencarian jati diri di tengah tekanan hidup, baik dari keluarga yang broken home, ekspektasi sosial, maupun pergulatan batin tentang arah hidup yang ingin dijalani. Juang digambarkan sebagai sosok yang keras di luar, sebenarnya rapuh dan masih mencari tempat untuk benar-benar merasa pulang. Judul Konspirasi Alam Semesta sendiri merujuk pada gagasan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dan memisahkan orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah semua kejadian, baik atau buruk, sebenarnya punya alasan yang gak selalu kelihatan. Latar tempat dari novel ini juga sering berpindah-pindah. Ada nuansa perjalanan dan alam yang bikin cerita ini terasa seperti berpetualangan sekaligus momen untuk merenung. Firsa Besari sendiri juga dikenal memiliki latar belakang sebagai musisi dan pendaki. Jadi gak heran kalau novelnya terasa dekat dengan alam dan penuh perenungan hidup. Konspirasi Alam Semesta cocok dibaca remaja yang sedang mencari fase pencarian jati diri, apalagi yang suka gaya bahasa yang jujur dan penuh perenungan. Novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar jadi manusia yang lebih memahami diri sendiri. Demikian esensi buku Konspirasi Alam Semesta karya Firsa Besari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang pagi ini lagi scroll-scroll media sosial dan juga lagi live di TikTok gitu ya, boleh join ya, karena aku lagi live di akunnya Pro 2 @RRIPro2PWT. Yang belum follow jangan lupa di follow, bisa ikutan komen juga. Tema kita hari ini adalah seputar hal apa sih yang bisa bikin kamu tuh jadi ilfeel sama seseorang, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Ditunggu komentarnya di 081327312222 atau bisa di Instagram @RRIPro2PWT, bisa langsung drop komen kamu di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT, nanti aku bakal bacain ya, dan aku juga bakal sapa-sapa kamu semuanya yang join di live TikToknya Pro 2 pagi hari ini.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Thank you buat kamu di teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 at RRI Pro 2 PWT. Aku bakal sapa satu persatu ya, baik yang udah pergi dari live-nya tapi yang tadi udah join ya. Ada Fajar di pagi hari, halo selamat pagi. Ada Z juga selamat pagi. Ada Dwi 2919 juga selamat pagi. Tonikus juga selamat pagi. Terus ada Intan Payung juga selamat pagi. Thank you Mas Jess juga selamat pagi. Ada Lexi juga sama pagi, ada It's Mera. Selamat pagi It's Mera. Mera atau Mira? Katanya yang bikin ilfil tuh kalau cowok suka morotin dan manfaatin cewek, dan dia juga suka cowok. Ih, ilfil banget Kak. Untung aku udah lepas. Oke. Terus juga selamat pagi kalau Lexi, katanya ilfil. Ilfil tuh kalau punya pasangan harus ngabarin dikit-dikit. Kenapa? Karena itu saya milih ngejomblo aja Kak biar enggak ribet. Terus juga selamat pagi buat Mas Agus Setio Nugroho, thank you udah join. Katanya hal yang bikin aku ilfil tuh kalau nawarin nongki ternyata cuman mau kondo ngajakin tapi gak ada kepastian Kak. Oke. Terus juga selamat pagi buat warga, halo warga, thank you ya udah join ya. Ilfilnya tuh kalau ngelihat orang iri pada diri kita. Oh baiklah. Ada Brilian Abram juga selamat pagi. Ada lagi siapa nih? Ada Eci 02, halo selamat pagi buat Mbak Eci. Ada Mulyadi 367 juga selamat pagi. Sawaf juga terima kasih udah join pagi hari ini. Yang belum komen-komen ya, hal apa sih yang bisa bikin kamu tuh jadi ilfil sama seseorang dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: Wah, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update enggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar enggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
2: Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.

Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah join lagi di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT ya. Aku pengen sapa dulu. Tadi udah sampai siapa? Oh, sampai Mulyadi 367 ya. Di bawahnya ada Mbak Aulia. Halo. Mbak Aulia PR, selamat pagi Mbak Aulia. Kapan nih main ke Pro 2 lagi? Terus juga aku pengen sapa ada siapa ini? Wait. Ini kok mau aku lihat namanya kok enggak bisa ya. Wait. Ada Agustinus juga, selamat pagi ya. Dari Kalimantan Utara katanya ya. Terus ada Mbak Yeni Nanai juga, halo selamat pagi. Terus aku juga pengen sapa nih, siapa ya? Wait, ada Alvino, halo Alvino ya. Thank you udah join pagi ini. Katanya Alvino tuh ilfil kalau misalkan bau ketek, malas banget kak. Oke. Terus kalau Mbak Aulia, aku tuh ilfil kalau ketemu temen tapi maunya cerita sendiri, gak mau gantian cerita, pengen didengerin aja. Iya sih, males kalau kayak gitu ya. Terus ada lagi dari siapa nih, dari Mas Ril Amaniu juga, selamat pagi ya. Halo Mbak Yeni Nana, itu ilfil sama orang yang sok tahu, terus orang yang susah dibilangin. Baik ya. Selamat pagi juga. Aku pengen sapa ada dari siapa nih? Sebentar. Dari Mau juga, halo, selamat pagi. Thank you.

apa nih, Siska bentar lagi pasti nyusul kan udah punya job site WO, jadi bisa dapat diskon. Apa nih, nyusul kemana nih Mbak Yen? Thank you ya Mbak Yen ya, amin ya, terima kasih buat doanya ya, didoain aja ya, oke. Okay. Thank you buat Mbak Aulia, Mbak Yeni, terus ada Kunti, Juvia Faradila, Alvino, Andoro 19, Toko Tifa 25, Mau, terus Eti Mareti, halo Eti, Nano juga, selamat pagi, terima kasih ya udah join live pagi ini ya.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

82 nanti di jam 9 ya sampai jam 10 kita bakal ngobrol-ngobrol nanti barengan sama Mas dan Mbak Kebumen ya. Nanti kita bakal ngobrolin seputar Benteng Van der Wijk, jejak sejarah dan wisata Gombong ya. Nanti barengan sama Naisela Dialovena dan juga Fakih Trisna, Mas Mbak Kebumen 2026 ya. Pastinya nanti ditungguin aja ya teman Pro2, kau bisa tontonin juga nanti di YouTube channelnya RRI Purwokerto ya, atau bisa didengerin di 99 FM, aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id.

0: 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Seru banget ya, aku Siska balik lagi buat teman kamu di Sepada untuk sesi yang terakhir ya. Dimana kalau hari Minggu kita bakal ngobrolin seputar tradisi dan juga tempat wisata yang unik gitu ya di Banyumas dan juga sekitarnya. Nah, pagi ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Mbak Kebumen ya, seputar Benteng Van der Wijk, jejak sejarah dan juga wisata Gombong. Nah, pagi ini udah join di Zoom Meet kita gitu ya. Untuk pagi hari ini ada Kak Sheila Mbak Kebumen 2026 dan juga ada Mas Fatih ya, Mas Kebumen 2026 ya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi
2: Kak Siska, Sepada.
0: Gimana kabar kalian?
1: Alhamdulillah
2: baik Kak.
0: Aduh,
2: alhamdulillah baik.
0: Pagi-pagi lihat yang fresh-fresh gitu bikin happy ya teman Bro 2 ya.
2: Aduh, kami juga happy. Ini, lihat yang fresh seperti Mbak Kasiska.
0: Oke. Gimana cuacanya Kebumen pagi ini? Kalau Purwokerto tuh lumayan cerah ya pagi ini. Apakah di sana juga udah turun hujan atau belum nih Kebumen? Boleh mau Mbak Sheila atau Mas Fakir yang jawab duluan. Ayo sweet.
2: Kalau cuaca Kebumen, jujur kami berdua saat ini lagi gak di Kebumen nih Kak Siska.
0: Oh gitu, oh pantesan ya.
2: Kebetulan di luar Kebumen semua.
0: Oh, kalian kuliah ya?
1: Aku kuliah, aku masih kuliah, mahasiswa baru di Telkom University Bandung.
0: Oh gitu, pantesan, berarti kamu sekarang ada di Bandung posisinya.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau Faki di mana Faki?
2: Kalau aku di Jakarta Kak, udah bekerja.
0: Oh sudah bekerja, oke. Pantesan lewat Zoom Meet ya, gak datang ke Pro 2 ya. Oke, baiklah. Nah, mungkin boleh kenalan dulu Sheila dan juga Fakih. Kalian ini apa namanya, Mas Mbak Kebumen apa gitu kan ya. Maksudnya tahun berapa dan predikatnya apa waktu itu, waktu mengikuti ajang tersebut. Oke, silahkan. Dari Sheila dulu boleh Mbak Sheila.
1: Oke, kenalin. Halo teman-teman. Semangat pagi dan selamat pagi dari Bandung. Jadi aku dan Mas Fakih merupakan bagian dari paguyuban Duta Wisata Kabupaten Kebumen angkatan tahun 2025.
0: Oh, 2025. Oke.
1: Iya, 2025. Dan alhamdulillah sekarang kesibukannya udah enggak di Kebumen lagi ya, karena aku mahasiswa baru di Telkom University Bandung. Jadi pulang ke Kebumen juga sesekali aja.
0: Oh gitu. Oke, baiklah. Berarti 2025 ya, bukan 2026 ya, teman Pro 2 ya. Oke, kalau Mas Faki.
2: Oke, Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama aku Faki Trisna. Boleh dipanggil Mas Faki atau Mas Trisna. Sama seperti Mbak Sheila, aku merupakan bagian dari paguyuban Duta Wisata Mas Mbak Kebumen. Pemilihan tahun 2025 dan sekarang dari Jakarta, Zoom-nya. Okay. Jadi kesibukan sekarang adalah bekerja sebagai seorang graphic designer. Kalau kenal teman-teman Pro 2 dan Kak Siska.
0: Oke. Nah, ini kita pagi ini kan ngobrolin seputar Benteng Van der Wijk gitu ya. Ini adalah salah satu yang terkenal gitu ya di Gombong ya. Dimana kalau dari luar kota tuh pasti wah ke situ gitu ya. Nah, ini mungkin siapa yang mau cerita dulu nih sebelum ngobrol lebih jauh ya. Kenapa memilih legenda ini tentang Benteng Van der Wijk ini sebagai obrolan untuk kali ini?
1: Oke Mbak, kebetulan ya Mbak, rekan saya ini Mas Fakih tuh punya background sejarah. Jadi punya background yang tahu sejarah. Jadi pas Mas Fakih ini pengetahuannya pasti jauh lebih detail ya daripada saya. Jadi mungkin Mas Fakih boleh dong ceritain tentang sejarah Benteng Van der Wijk.
2: Oke, tadi juga alasan kita memilih top ini ya Mbak, selain karena ikonik, ya juga karena sebenarnya kita berdua waktu pemilihan Mas Mbak Kebumen ini mewakili daerah Gombong Mbak, jadi memang ada Gombong, apa ya, keterikatan emosional sendiri, jadi ingin mempromosikan salah satu ikon wisata dari kecamatan kami sendiri Gombong, jadi dipilihlah Benteng Van der Rohe ini. Itu Mbak, pemilihan topiknya.
0: Oh gitu, oke oke. Boleh diceritain gak sejarahnya dari Benteng Van der Rohe ini? Siapa yang mau cerita duluan? Boleh Mbak Sheila atau Mas Trisna, Mas Fakih?
2: Mungkin aku ya Mbak.
0: Boleh,
2: kebetulan
0: silakan.
2: Aku juga pernah lakukan penelitian sederhana terkait Benteng Van der Rohe. Jadi aku ada beberapa yang bisa diceritakan kepada teman-teman Pro 2 dan kasih sekat terkait sejarah benteng. Kalau misalkan ditanya tentang sejarah Benteng Van der Rohe ini, kasih sekat dan teman-teman Pro 2, cukup panjang ya, karena bentengnya sudah berusia ratusan tahun, 200-an tahun lebih. Jadi untuk tanah ini cukup panjang juga. Tapi intinya awal mula benteng ini dibangun, ada beberapa versi, tetapi yang beredar di internetku banyak yang bilang ini merupakan kantor dagang VOC, tapi menurut penelusuran saya lebih jauh ternyata itu info itu tidak benar, karena fungsi dagang VOC sudah bubar tahun 1800 awal, dan juga Benteng Van der Rohe ini baru dibangun tahun 1800-an awal. Dan kalau teman-teman Pro 2 dan Kasiska datang ya ke Benteng Van der Rohe, ada tulisan pintunya aku dibangun tahun 1818. Dan fun fact teman-teman, info ini juga belum sepenuhnya benar ya, karena tidak ada dokumen atau apa info sejarah yang membuktikan bahwa bangunan ini benar-benar dibangun 1818. Jadi memang tidak ada info spesifik terkait tanggal apalagi tahun ya, kapan benteng ini dibangun. Tapi saya sudah membaca buku namanya Ngomong Gombong, karya sejarawan lokal namanya Mas Sigit Asmodi Wongso, dan kebetulan beliau merupakan salah satu juri seleksi Mas Mbak kita juga, jadi memang sejarawan lokal. Beliau bercerita di bukunya bahwa pembangunan Benteng Van der Rohe ini awalnya merupakan bagian dari Benteng Stelsel atau erat kaitannya dengan Perang Jawa atau Perang Diponegoro saat itu. Jadi memang pembangunannya tidak serta-merta langsung ayo bangun benteng di sini, tapi pada awalnya merupakan benteng kecil, kemudian diperkuat kaitannya dengan Perang Diponegoro gitu Mbak. Dan pada awalnya memang benteng ini bukan merupakan benteng militer, tetapi benteng lebih kepada lumbung padi atau benteng logistik untuk menyimpan barang-barang. Jadi untuk menghadapi Perang Diponegoro saat itu. Jadi memang dalam perkembangannya benteng ini terus diperkuat pada pertengahan abad 19 hingga menjadi Benteng Van der Rohe yang kita kenal sekarang. Dan fun fact, sebelumnya belum bernama Benteng Van der Rohe di Kansiska, tapi namanya Fort Poitiers. Mungkin yang latar belakangnya seperti itu ya, kurang lebih Kansiska.
0: Oke oke, baiklah. Nah Mbak Sheila mungkin bisa kasih tahu nih ke teman Pro 2 nih, ada apa aja sih sebenarnya di Benteng Van der Rohe itu Mbak Sheila? Oke, mungkin bisa dibuka dulu mic-nya. Oke.
1: Ada apa aja di Benteng Van der Rohe? Banyak banget teman-teman Pro 2. Jadi yang dieksplor itu nggak cuma benteng yang bersejarah aja, nggak cuma bangunan bersejarah aja. Teman-teman di sana ada fasilitas kayak kolam renang, hotel pun ada, terus juga ada kereta di atas atap benteng. Dan teman-teman tuh nggak kayak benteng-benteng lain ya, yang kadang tuh kita nggak boleh masuk ke wilayah ini, kawasan ini. Tapi kalau di Benteng Van der Rohe itu kita bisa eksplor semuanya. Jadi banyak banget hal yang bisa dieksplor di sana.
2: Sama izin aku menambahkan silakan, jadi di Benteng Van der Rohe ini selain juga tempat wisata sejarah rekreasi, di sana juga menyediakan semacam venue untuk MICE event atau meeting insentif dan exhibition. Jadi memang beberapa kali dan sepertinya cukup sering untuk Benteng Van der Rohe ini dijadikan sebagai venue seperti pernikahan, pameran, panggung budaya dan lain sebagainya. Jadi memang banyak yang bisa dilakukan di kawasan Benteng Van der Rohe ini, seperti itu Kasiska.
0: Oke, baiklah. Mungkin boleh nanti setelah segmen ini ya diceritain ya lebih detail gitu ya, ada apa aja di sana gitu, apa aja yang bisa dilihat oleh teman Pro 2 ketika berkunjung ke sana gitu ya. Oke, setelah yang satu ini ya teman Pro 2 dan juga Mbak Sheila dan Mas Fakih, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
3: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
2: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
3: Pastilah.
2: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
3: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
2: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
3: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: pada ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, masih ngobrol barengan sama Sheila ya dan juga Fakih ya. Ini seputar benteng Father Week yang ada di Kebumen sana ya teman Pro 2. Nah untuk pagi hari ini ya, tadi udah dijelasin juga seputar gimana sejarahnya gitu kan ya. Dan tadi udah sedikit dispil tentang apa aja yang bisa dilihat ketika kita tuh berkunjung ke benteng Father Week. Nah ini mungkin boleh di apa jelaskan lebih detail lagi nih Mas Faki dan juga Mbak Sheila gitu ya. Apa yang bisa apa kita lihat kalau misalkan kita berkunjung ke sana, terutama buat teman Pro 2 yang penasaran yang sama sekali belum pernah ngelihat benteng Father Week. Mungkin dari bangunannya gitu ya, dari spot-spotnya, boleh silahkan. Siapa dulu nih? Mau Mbak Sheila atau Mas Faki?
2: Okay. Aku mau jawab ya Mbak Siska, Kak
1: boleh,
2: Siska.
1: Boleh, boleh.
2: Kayak dari pengalaman terakhir kita ke sana itu sebetulnya memang seutuhnya seperti benteng pada umumnya. Namun yang membuat benteng Van der Wijk ini unik karena bentuknya itu tadi segi delapan. Dan
1: segi delapan,
2: menyerupai lingkaran, iya. Dan beberapa barak itu diisi sama display-display foto, foto-foto tokoh bersejarah dan juga ada beberapa foto-foto bupati. Dan selain itu di benteng Van der Wijk juga ada penjelasan-penjelasan singkat mengenai benteng Van der Wijk. Jadi ada beberapa spot, kayak di ruangan-ruangan itu ada penjelasan mengenai benteng Van der Wijk. Nah, di benteng Van der Wijk ini nggak cuma situs sejarah, dan teman-teman tuh kalau pengen explore lebih jauh lagi, kayak pengen lebih lama lagi, itu bisa banget nginep di hotelnya karena memang terdapat penginapan di sana. Dan aku pengen ngasih tahu fun fact ke teman-teman Pro 2 karena teman-teman Pro 2 itu wajib tahu karena di benteng Van der Wijk itu pernah dijadiin tempat syuting film. Sebenarnya ada beberapa film, salah satunya itu ada judulnya The Raid 2. Ada film lain dan aku sebutin aja kali ya biar
1: teman-teman
2: Pro 2 juga pada tahu. Contohnya tuh kayak ada Bangsal Isolasi, The Origin, sama The Skirt Rihanna 2. Dan bayang lah ya teman-teman Pro 2. Ini tuh benteng Van der Wijk itu udah sampai dilirik sama sutradara buat syuting film. Jadi memang semenarik itu untuk dikunjungin.
1: Oke.
2: Mungkin mau nambahin.
3: Ya, mungkin aku nambahin juga ya, Kasiska, dari pengalaman pribadi. Jadi kalau tadi di ya, udah jadi tempat syuting film-film, mungkin agak film-film action atau bahkan horor ya, tapi tenang aja teman-teman, kalau kita kesana nggak sehoror itu karena memang bentengnya bisa kita lihat seutuhnya kayak tadi yang dibilang Mbak Sheila, bentuknya segi delapan, jadi benar-benar kita bisa mengelilingi benteng itu, nggak kayak benteng-benteng lain ya, karena kita kadang nggak boleh kesini, nggak boleh kesitu, tapi kalau di benteng Van der Wijk kita benar-benar bisa mungkin jogging ya mengelilingi benteng itu dan kita bisa lihat bangunannya, fasadnya, jendela-jendela besar dan karena ada dua lantai juga teman-teman juga di teman-teman pengunjung bisa diperbolehkan untuk masuk ke ruang-ruang baraknya dan tadi ada info-info juga ya. Jadi mungkin bisa dilihat kayak bagaimana benteng itu seutuhnya. Kalau mungkin agak beda dari teman-teman kalau mengunjungi benteng lain karena tersembunyi atau di dalam tanah dan lain sebagainya. Tapi kalau di benteng Van der Wijk, teman-teman bisa lihat benteng itu seutuhnya bahkan mengelilingi itu yang paling penting.
1: Oke, baiklah. Ini apa namanya benteng Van der Wijk itu sebenarnya dulu sekolah militer gitu ya, tempat lumbung padi atau apa sih tadi dari sejarahnya nih Mas Fakih?
3: Iya betul Mbak. Jadi tadi lanjut dari ya, cerita sejarah tadi dari di pertengahan abad 19, 1850-an memang sudah menjadi benteng yang diperkuat gitu ya setelah sebelumnya istilahnya benteng lumbung padi atau benteng logistik pada pertengahan abad 19 diperkuat jadi benteng militer yang sesungguhnya. Jadi memang dijadikan benteng militer ada kompleks tentara, kemudian rumah dinas perwira tinggi militer Belanda, terus juga dilengkapi fasilitas makam khusus Belanda, kerkop mungkin teman-teman tahu, juga kolam renang, lapangan tenis, rumah sakit militer gitu. Jadi memang dalam perkembangannya pertengahan abad 19, benteng Van der Beek ini menjadi benteng militer, dan karena datangnya keluarga-keluarga militer Eropa ini, jadi mereka butuh sekolah nih untuk anak-anak mereka. Jadi karena di Gumpung tidak ada pendidikan ala Eropa, jadilah di kompleks ini juga difungsikan sebagai sekolah militer, atau nama istilahnya adalah Pupillan School. Dan fun fact-nya, Pupillan School ini merupakan Pupillan School pengganti atau sekolah pengganti dari yang ada di Gedung Gubau Purworejo. Jadi memang sekolahnya dipindahkan ke Gumpung dan menjadi sekolah militer untuk anak-anak keluarga Eropa di Gumpung, begitu sih Mbak. Jadi begitu. Terus pada awal tahun 1900-an barulah nama Fort Cochise itu diubah menjadi nama benteng Van der Beek seperti yang kita kenal sekarang, begitu Mbak.
1: Oke. Jadi seperti itu. Wah, unik banget ya benteng Van der Beek ini. Nah, apa namanya dari kalian berdua ini ya, menurut kalian nih, apa tuh yang paling berkesan di saat kalian tuh mengunjungi benteng Van der Beek nih? Kalau dari apanya, point of view-nya Sheila tuh apa? Menurut Sheila yang paling berkesan, yang kayaknya orang tuh harus tahu loh kalau ternyata di benteng Van der Beek tuh ada ini gitu.
2: Oke, di sini aku mau ceritain sedikit pengalaman aku ya, teman-teman. Jadi aku yakin teman-teman yang seumuran sama aku, khususnya teman-teman yang warga Gombong, itu pasti pernah setidaknya tuh sekali berenang di benteng Van der Beek. Karena jujur, sampai sekarang itu yang paling berkesan ialah waktu di mana aku berenang di benteng Van der Beek.
1: Oke, kenapa? Kalau
2: Mas Faki gimana, Mas Faki?
3: Iya, kayaknya itu jadi common experience buat anak-anak Gombong ya, Mbak Shala ya.
2: Karena
3: yang jadi poin dari benteng adalah kolam renang. Jadi waktu kecil kita diajarin kalau ke benteng ya antara berenang atau ya lihat benteng itu. Cuman kalau warga Gombong pada umumnya memang sudah sangat jarang yang berkunjung atau berwisata ke benteng untuk ya berwisata aja. Tapi mereka akan lebih jogging, bersepeda di parkirannya, kemudian berenang, terus juga mungkin ada acara-acara lain yang diadakan di kawasan benteng itu sih Mbak. Jadi itu sih yang jadi unik di benteng Van der Beek ini, karena enggak bentengnya sendiri kayak fisik bentengnya enggak jadi satu-satunya atraksi di kawasan wisata tersebut sih Kak.
1: Oke. Jadi seperti itu ya menurut kalian yang sangat menarik dari benteng Van der Beek. Nah, apa namanya untuk aksesnya nih, akses kesananya ini, apakah mudah untuk dijangkau atau seperti apa nih?
3: Oke, aku izin jawab ya,
1: Kasih. Boleh, silakan,
3: sebenarnya
1: Mas Waki.
3: Aku warlock yang mentok banget karena sangat-sangat dekat dengan benteng.
1: Oke.
3: Jadi untuk aksesnya mungkin kalau bicara wisatawan dari luar Kebumen ya, itu aksesnya mudah karena dekat dengan stasiun Gombong juga.
1: Oke.
3: Paling perjalanan ya, naik beca atau naik ojek online 10 menit aja, nggak sejauh itu. Dan medannya pun juga rata ya, karena memang di dataran yang landai gitu. Kemudian aksesnya sangat mudah ditemukan karena memang jalan menuju bentengnya memang kompleks, apa ya, bisa dibilang kompleks TNI. Jadi memang jalannya halus dan memang aksesnya sangat mudah gitu sih Kasiska. Jadi nggak akan kesulitan bagi wisatawan begitu yang baru pertama kali datang maupun yang udah berkali-kali datang, nggak akan kelupaan karena memang aksesnya sudah ada.
1: Jadi aman gitu ya, mungkin ya buat yang rombongan gitu ya, pakai bus. Betul, gitu.
3: Bahkan
1: aman
3: sering
1: ya.
3: Anak-anak TK dari Kabupaten Banyumas dan sekitarnya juga berkunjung ke benteng Van der Beek naik kol-kol gitu Kak. Jadi emang akhirnya puas, jadi jangan khawatir buat teman-teman yang kalau misalkan mau datang rombongan satu RT satu kampung, bisa banget karena emang parkirnya juga memadai.
1: Oke. Mungkin Mbak Sheila mau nambahin nih tadi kayaknya nih.
2: Oke, aku sedikit nambahin ya teman-teman Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 yang kepo, bisa cari di Google Maps. Dan itu lebih tepatnya, benteng Van der Beek itu ada di Desa Sidayu, Kecamatan Gombong. Akses jalannya udah, seperti yang dibilang tadi, sudah cukup bagus. Karena aku aja dari Kali Tengah, itu jalannya udah enak gitu. Apalagi dari daerah lain. Dan benteng Van der Beek ini di pusatnya Gombong. Jadi, ya, itu aksesnya sangat mudah.
1: Oke, oke, baiklah. Nah, abis ini nanti mungkin Mbak Sela dan juga Mas Fakih bisa share ya, oleh-oleh apa aja sih nanti yang bisa dibawa pulang kalau misalkan teman Pro 2 tuh berkunjung ke Benteng Vanderwijk gitu ya. Oke, setelah yang satu ini pastikan tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
4: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman produa.
1: Teman produa, kita masih ngobrol-ngobrol seputar benteng Van der Wijk yang ada di Gombong ya, barengan sama Naisela Dialovena, Mas Mbak Kebumen ya 2025, dan juga Mas Falkih Trisna, Mas Mbak Kebumen 2025 ya. Dan tadi udah banyak dispil ya sama Mbak Sheila dan juga Mas Falkih gitu kan, seputar betapa uniknya gitu benteng Van der Wijk, sejarahnya juga, apa aja yang bisa dilihat kalau misalkan kita berkunjung ke sana. Nah, ini biasanya kalau misalkan kayak teman produa jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan gitu, tapi nggak pakai sepatu roda sih ya. Kalau itu rollerblad ya. Kalau misalkan jalan-jalan ke benteng Van der Wijk nih ya, di mana nih kira-kira rekomendasi untuk spot foto-foto gitu kan? Kan mereka pasti anak sekarang ya, hobinya kalau kemana-mana kan yang instagramable gitu ya, atau yang bisa buat bikin konten gitu ya, atau oleh-olehnya, weh, kira-kira apa aja yang bisa dibawa dari sana? Boleh Mbak Sheila atau Mas Falkih bergantian share ke teman pro dua, siapa dulu? Oke, Mas Falkih,
2: aku dulu ya, Kak.
1: Silakan, silakan.
2: Foto aku rekomendasiin yang pertama yang paling wajib adalah foto di depan pintu gerbang utamanya benteng Van der Wijk, karena menurut aku itu ikonik sih, kayak jadi teman-teman bisa datang ke depan pintu benteng Van der Wijk-nya, terus foto di depannya, karena itu bakalan kelihatan kayak fasad bentengnya seperti apa dengan bata merahnya, terus juga sampai apa ya, pokoknya itu yang paling ikonik. Dan juga kalau misalkan yang instagramable dan estetik mungkin ya, teman-teman bisa masuk ke dalam bagian bentengnya, mungkin di lantai 1 atau lantai 2, foto di bagian jendela-jendela yang sangat besar itu. Jadi menurut aku itu ada kayak kesan dramatisnya gitu kalau misalkan teman-teman foto kayak ngeliat dari jendela keluar. Terus juga teman-teman bisa foto di tengah-tengah bagian bentengnya, jadi teman-teman selain bisa masuk ke dalam bentengnya, juga teman-teman bisa

0: ke tengah lingkaran bentengnya. Jadi di situ areanya sangat luas, bisa buat untuk grup foto, mungkin foto bersama bagi satu angkat sama teman datang bareng ke sana. Jadi emang tempatnya sangat lega dan luas. Terus juga teman-teman memanfaatkan spot foto di sekeliling benteng itu. Jadi teman-teman waktu teman-teman berkeliling benteng Vanderweg itu, teman-teman bisa manfaatkan spot-spot foto yang ada di sana. Kayak misalkan ada apa ya, patung tentara Belanda, terus ada juga tank-tank bekas penjajahan, terus juga ada spot foto yang kayak di gitu yang buatan. Jadi memang teman-teman bisa manfaatin banyak spot foto di dalam benteng Vanderweg. Mungkin dari Mbak Sarah ada tambahan atau enggak?
1: Ya.
2: Oke, aku izin menambahkan ya Mas Paki. Tadi oleh-olehnya belum dibahas nih.
1: Okay.
2: Jadi geser sedikit di depan wilayah, di depan kawasan Benteng Vanderweg itu ada warung-warung kecil ya teman-teman. Jadi di sana tuh jualan ada kayak souvenir baju anak tentara, dan selain itu juga ada warung kecil yang jual makanan kayak mendoan. Kan nggak afdol ya kalau kita datang ke Kebumen, ke Gombong, tapi belum nyobain mendoannya. Dan selain itu juga ada makanan khas Kebumen lainnya, yaitu lanting. Jadi teman-teman wajib banget kalau misalkan datang ke Benteng Vanderweg, jangan cuma explore sejarah dan tempat foto, spot-spot foto yang unik ya. Harus wajib juga cobain kulineran di wilayah kawasan Benteng Vanderweg.
1: Oke. Ada lagi yang mau ditambahin nih mungkin Mas Fakih? Untuk oleh-olehnya nih.
0: Cukup seperti itu sih Kak Siska.
1: Oke. Jadi apa namanya, di sana juga disediakan kayak ada toko oleh-oleh gitu ya, di sana ya, di Benteng Vanderweg-nya ya. Dari UMKM mungkin atau dari mana itu?
0: Ya kalau untuk oleh-oleh tadi yang disebut juga sama Mbak Sela, banyak warung-warung. Jadi teman-teman kalau nanti habis explore Benteng Vanderweg, masuk dari pintu masuk nih, udah selesai explore, nanti diarahkan ke pintu keluar. Jadi pintu keluarnya nggak boleh lewat mana-mana, tapi ada satu pintu keluar. Jadi teman-teman habis pintu keluar itu langsung diarahkan ke kayak banyak kios-kios stand-stand makanan di situ, banyak yang jual oleh-oleh,
1: banyak
0: jual baju-baju. Jadi memang mostly produk lokal ya, bahkan makanan yang dibuat saat itu juga, atau apa ya, omakase kata anak-anak zaman sekarang, disajikan langsung. Jadi memang di situ produk lokal semua sih Kak.
1: Jadi nggak perlu apa harus nyari-nyari gitu ya, jadi bener terangkai dalam satu spot seperti itu ya.
0: Betul, satu rangkai. Jadi teman-teman nggak mungkin nggak kalau nggak ngelihat souvenir atau warung-warung itu.
1: Oke, ada rekomendasi khusus nggak kalau misalkan datang ke Benteng Vanderweg itu sebaiknya hari apa, jam berapa kayak gitu, biar dapat view yang terbaik gitu?
0: Oke, menurut aku sih Kak Siska,
1: kalau dari Mas Fakih,
0: di hari libur sih, di hari libur, karena walaupun mungkin orang-orang bakal mikir kan, kayak
1: misalkan,
0: dengan hari libur nanti bakalan rame ini itu, padahal kalau misalkan ke benteng ya, menurut aku kalau misalkan kita orang yang takutan atau gimana, justru waktu hari libur ini lagi rame-ramenya, justru jadi sangat apa ya, sangat mudah atau nyaman untuk mengunjungi benteng. Karena kalau misalkan di hari kerja atau weekday, mungkin mengunjungi benteng gak terlalu banyak pengunjung, mungkin agak ini ya, agak sepi, dan juga mungkin beberapa orang ada agak paranoid, takut, dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang bisa aku dan mungkin Mbak Sela rekomendasikan adalah datang di hari Minggu, hari libur. Cuman juga pastikan juga bentengnya buka ya teman-teman. Terus juga selain berkunjung ke bentengnya, berwisatanya, juga teman-teman bisa juga untuk berenang di kawasan benteng itu, karena ada juga kayak area permainan anak dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa untuk nggak cuma berwisata tapi juga berekreasi di wahana-wahana yang disediakan di sana.
1: Oke. Kalau Mbak Sela mungkin ada rekomendasi lain nih, Mbak Sela?
2: Oke, kalau dari aku sama seperti Mas Fakih, cuma teman-teman juga bisa cari info-info kayak contohnya di bulan Agustus akhir kemarin, itu tepatnya tanggal 27 sampai 30 Agustus, itu ada baru aja dilaksanakan Kebumen Travel Mart dan Gombong Culture Carnival 2026 yang diisi serangkaian bazar UMKM, produk lokal, dan panggung budaya di Benteng Vanderweg itu dijadikan venue-nya. Jadi teman-teman tuh bisa cari info-info kayak, wah ternyata di tanggal sekian di benteng ada event nih, bisa banget datang. Kayak contohnya nanti bisa teman-teman cari kulineran dan produk-produk lokal yang ada di stand-stand Benteng Van der Wijk.
1: Oke.
0: Kasih Siska.
1: Ya, silakan.
0: Jadi kemarin kan kayak disebutkan Mbak Shella tadi ya, ada Kebumen Travel Mart dan juga Gombong Culture Carnival. Jadi yang jadi unik adalah venue-nya, karena tempat pelaksanaan acara itu benar-benar di tengah benteng gitu. Jadi memang agak unik ya. Jadi biasanya mungkin kita ada bazar UMKM di lapangan atau di gedung. Kali ini di tengah-tengah benteng dan di kawasan benteng itu jadi pengalaman yang unik sih.
1: Okay,
0: jadi teman-teman kalau misalkan next time ada tar lagi di benteng, wajib datang sih.
1: Oke, baiklah. Ini karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya, mungkin ada pesan-pesan ya buat teman Pro 2 atau bagi-bagi tips boleh ya, biar nanti bisa mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan ketika berkunjung ke Benteng Van der Wijk. Mulai dari siapa? Shella dulu atau Fakih dulu nih? Oke, Mbak Shella, silakan.
2: Buat teman-teman Pro 2, kan sudah dijelaskan tadi bahwa kalau bentuk Benteng Van der Wijk ini kan segi delapan yang menyerupai lingkaran ya. Jadi teman-teman tuh bisa banget lihat detail secara utuhnya, kayak karena bentuknya itu seperti lingkaran, jadi experience-nya tuh waktu masukin lorong, teman-teman rasanya kayak lorong tanpa ujung gitu. Dan juga teman-teman bisa naik ke lantai yang paling atas dan bisa ngelihat bentuk secara utuhnya itu segi delapan itu kayak gimana sih. Dan fun fact-nya lagi, bentuk segi delapan ini menurut internet, bentuk seperti ini tuh cuma ada di Benteng Van der Wijk dan ada satu-satunya di Indonesia. Menarik banget bukan? Karena gimana Mas Fakih?
0: Kalau aku mungkin mau ingin sharing ini sih Kak, terkait pengalaman aku ketika mengunjungi Benteng Van der Wijk. Jadi mungkin teman-teman kalau berkunjung Van der Wijk mungkin seperti kayak berwisata, rekreasi dan lain sebagainya. Tapi menurut aku sendiri, menurut aku ini jadi refleksi juga sih Kak. Karena mungkin kalau misalkan kita belajar di SD, SMP, SMA gitu ya, kalau misalkan penjajahan Belanda tuh ya peristiwanya ada di Batavia, Ambarawa, Makassar, Banten lain sebagainya. Tapi dengan kita berkunjung ke Benteng Van der Wijk ini, itu menurut aku jadi sana refleksi kalau beneran penjajahan itu sampai ke Bombong juga loh, sampai ke Jawa bagian selatan. Jadi menurut aku jadi sarana refleksi juga bahwa ada masanya kakek-kakek kita, nenek-nenek buyut kita pernah mengalami masa-masa kelam itu yang dan benar-benar terjadi. Jadi menurut aku itu sih salah satu sudut pandang yang menarik kalau misalkan teman-teman bisa berkunjung ke Benteng Van der Wijk adalah sebagai sarana refleksi diri dari itu. Seperti itu Kak Siska.
1: Oke, baik. Thank you ya buat Mas Fakih dan juga Mbak Shella udah ngeluangin waktunya ya di sela-sela kesibukannya di minggu pagi ini buat sharing ke teman Pro 2 seputar Benteng Van der Wijk ini ya. Mudah-mudahan semakin banyak teman Pro 2 yang ingin berkunjung ke sana, yang bangga bahwa di Gombong itu juga punya loh sebuah tempat bersejarah gitu ya, yang layak untuk kita lestarikan gitu ya, untuk kita support selalu keberadaannya gitu ya. Oke, thank you sekali lagi, sukses buat kalian ya.
0: Terima kasih Kak Siska. Terima kasih sudah mengundang kami.
1: Oke, sukses buat kalian. Semoga ya semakin bisa memperkenalkan ya tempat wisata yang ada di Kebumen ya ke semua orang ya, yang apa mungkin ada di Indonesia gitu ya, ataupun bahkan di dunia gitu ya, lewat media sosial dan juga lewat yang lainnya. Thank you ya sekali lagi ya buat Mas Mbak Kebumen 2025. Dan pastinya teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah join di Sepada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan hari Minggu kamu menyenangkan. Thank you sekali lagi. Ketemu lagi bareng aku Siska besok pagi. Aku Siska pamit undur diri. Have a great day and bye-bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro2. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro2 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Kebijakan parkir gratis di gerai Indomaret dan juga Alfamart mulai diterapkan di Kabupaten Banyumas. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menargetkan penerimaan retribusi parkir sekitar 1,2 miliar rupiah per tahunnya. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
2: Per tahun, meski parkir di gerai Indomaret dan Alfamart kini digratiskan. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Fadil Jamaluddin mengatakan, retribusi dari kedua jaringan retail tersebut dikenakan sebesar Rp500.000 per gerai setiap bulannya. Menurutnya terdapat 63 gerai Indomaret dan 159 gerai Alfamart yang menjadi bagian dari perhitungan potensi retribusi parkir.
3: Untuk nominal itu per gerai Rp500.000 per gerai per bulan, Mas. Jadi nanti estimasi dalam satu tahun itu pemerintah kabupaten dari Indomaret dan Alfamart itu kita bisa mendapatkan 1,1 miliar sekian lah. Hampir 1,2 miliar Indomaret. 63 tambah 159.
2: Meski saat ini baru Indomaret dan Alfamart yang menerapkan parkir gratis, di Sub Banyumas berharap kebijakan tersebut dapat diterapkan oleh toko atau jaringan usaha lainnya. Fadil mengatakan parkir gratis juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menata sistem perparkiran, sekaligus mengubah pandangan masyarakat mengenai praktik pembayaran parkir di area pertokoan. Ia menegaskan kebijakan parkir gratis di dua jaringan retail tersebut tidak serta-merta menghilangkan target penerimaan retribusi Kabupaten Banyumas. Menurutnya pemerintah tetap berupaya agar target retribusi parkir yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui sumber penerimaan lainnya. Damara Sakti melaporkan.
1: Itu dia Info Pro 2 edisi siang hari ini, teman Pro 2 di hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.
5: Pro2 FM, Purwokerto, teman.

0: Produa Hitlist.
1: All hits music, one station.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi ya bareng sama Feni kali ini di Pro 2 Hitlist. Yang bakal temenin kamu sampai jam 12 nanti. Aduh, selamat hari Minggu ya. Selamat weekend buat kamu yang mungkin kayaknya kalau udah jam segini rasa-rasanya kayak udah mau menuju hari Senin gitu ya. Lemes, terus kayak mager, Senin lagi gitu kan. Tapi walaupun lemes-lemes gitu kamu harus tetap semangat karena kita semua butuh uang. Jadi harus semangat bekerja, semangat beraktivitas untuk hari Senin gitu ya. Dan biar semakin semangat kamu tambah lagi ya moodnya bisa naik lagi di hari Minggu ini. Aku bakalan temenin kamu dengan lagu-lagu yang kamu bisa request, lagu apapun, lagu kesukaan kamu, lagu apa aja ya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca sekaligus. Langsung cus meluncur aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 081 327 312222, atau lewat Instagram juga boleh banget di @rripro2pwt. Nanti sekitar jam 11 kali ya aku juga bakalan live TikTok, sama kok juga username-nya di @rripro2pwt. Buat kamu meluncur aja, misal gak sempat WhatsApp atau Instagram gitu ya, langsung aja ke live TikTok nanti jam 11. Tapi kali ini mumpung slotnya masih banyak sih, mendingan ke WhatsApp atau Instagram dulu ya, sambil nunggu live TikTok nanti. Buruan, ini udah banyak banget yang langsung request, nanti bakal aku langsung puterin ya. Tapi kali ini aku mau kasih lagu dulu ya, satu lagu dulu untuk membuka Pro 2 Hitlist kali ini dari Mahalini nih, ada Kisah Sempurna.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, sekarang saatnya aku bacain ya untuk request yang udah masuk nih di WhatsApp-nya dulu ya. Kali ini ada dari Mei nih yang katanya, siang Kak, selamat siang juga Mei. Katanya mau list lagunya BTS yang Swim dong. Oke, terus juga pengen lagunya Jungkook yang Seven. Abis itu lagu Indonesianya pengen Firsa Besari, Pelukku Untuk Pelikmu. Dan juga lagunya Noah yang Wanitaku. Makasih Kak. Oke, terima kasih juga requestnya Mei. Nanti bakal aku puterin dan udah aku masukin ke playlist ya. Nanti bakal aku puterin satu-satu buat kamu. Ada lagi nih dari 0407 ya, siapakah dia? Oh, Mines ya, Minace tulisannya. Hai kakak, happy Sunday. Aku Mines. Happy Sunday juga Mines. Mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya untuk kakaknya aja. Semangat terus siarannya. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk semangatnya Mines, dimanapun kamu berada. Semoga hari Minggu kamu menyenangkan ya. Terima kasih juga udah request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Udah aku masukin ke playlist juga. Tunggu aja, nanti bakal aku puterin kok buat kamu ya. Kali ini aku mau puterin lagu requestannya Mei dulu nih. Ada Firsa Besari, Pelukku Untuk Pelikmu.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Prorrua Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Prorrua Hitlist.
2: Sambil nunggu requestan masuk ya, teman Prodo, kali ini aku mau kasih kamu informasi nih, masih dari dunia musik, ada Nayeon dari grup Music Twice ya, yang resmi meluncurkan kolaborasi terbarunya barengan sama produser musik Alok nih, melalui lagu yang diberi judul Bye Bye Inhibitions. Dan single ini hadir dengan nuansa dance pop yang sangat kental banget ya, dimana produksi musik elektronik dari DJ Alok ini berpadu secara harmonis dengan vokal khas Nayeon juga, dan kerjasama ini menghasilkan sebuah karya yang menyegarkan bagi para penikmat musik pop dan juga elektronik di seluruh dunia. Rilisan spesial ini mulai tersedia secara global di tanggal 2 Oktober ya, kemarin 2026, sebelum resmi diluncurkan. Lagu tersebut udah sempat diperkenalkan dulu nih kepada publik melalui penampilan mereka di panggung festival musik ternama Rock in Rio, dan kehadiran kolaborasi lintas negara ini menunjukkan ya kalau misalnya sinergi yang sangat menarik banget nih antara industri K-pop dan juga musik elektronik internasional. Penasaran gak sih, kamu udah dengerin belum lagu terbaru dari Nayeon Twice featuring dengan DJ Alok?

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, kalau tadi ya aku udah bacain request yang masuk ke WhatsApp Produa, kali ini kita bergeser ya ke Instagramnya Produa karena udah banyak juga nih request yang masuk ya, aku bacain dulu. Ada dari Berbinar underscore FM, terus ada juga Asri Rena, ada juga Eliska underscore ya, terus juga N.dot underscore Nazwa underscore. Habis itu ada juga https.les yang request samaan nih lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Oke. Ada juga dari Hilda Nadila Atika Sari ya, yang katanya mau request lagunya Piche Kota yang sedikit lebih lama, dan juga Vanessa Z yang menjauh, siap. Ada juga dari Indot Bluan yang katanya pengen request lagunya Fajar Nur yang 8. Habis itu ada Zeltia Vinovic yang pengen lagunya Liodra Pura-Pura, dan juga ini lagu yang banyak di request juga ya, lagunya Farisha underscore Naura 08, terus juga Mia underscore Dila Erki, sama SH.daily yang katanya pengen request lagunya Nabila Takiyah Tak Semudah Home Pimpa. Siap, semuanya udah aku masuk-masukin, ntar aku cek dulu di playlist apakah ada. Kalau ada aku bakalan puterin untuk kamu. Kali ini aku bakal puterin salah satu lagu yang paling banyak di request setiap harinya ya, di WhatsApp dan juga di Instagram. Siapa lagi kalau bukan Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.

0: merupakan dua keluarga dalam sebuah ikatan yang penuh makna. Salah satu tradisi yang begitu lekat dalam prosesi pernikahan Betawi adalah palang pintu. Palang pintu merupakan tradisi penyambutan rombongan pengantin pria ketika hendak memasuki kediaman keluarga pengantin wanita. Dalam tradisi ini, dua jawara dari masing-masing pihak akan berhadapan. Biasanya, pihak pengantin pria harus melewati berbagai tantangan, mulai dari adu pantun hingga adu silat. Adu pantun menjadi simbol kecerdasan, kepiawaian berbicara, sekaligus cara mencairkan suasana. Sementara itu, atraksi silat menggambarkan keberanian dan kesiapan sang calon suami untuk melindungi keluarganya. Namun, palang pintu bukan sekedar pertunjukan. Di balik setiap pantun dan gerakan silat tersimpan pesan tentang tanggung jawab seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat Betawi yang menjunjung tinggi sopan santun, keberanian, agama, dan kekeluargaan. Ketika palang akhirnya dibuka, bukan hanya rombongan pengantin yang dipersilakan masuk. Ada harapan agar dua keluarga dapat berjalan bersama, membangun hubungan yang harmonis, dan menyambut kehidupan baru dengan penuh kebahagiaan. Palang pintu, tradisi Betawi yang mempertemukan pantun, silat, dan nilai kehidupan dalam satu perayaan pernikahan.
1: Ini Indonesia.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, kalau tadi di WhatsApp udah ya, terus di Instagram juga udah. Kali ini aku mau bacain request yang masuk deh ke live TikToknya Produa, karena aku udah live di @rariprodua_pwt. Buat kamu yang belum join, langsung aja meluncur sekarang ya. Mau request di situ boleh banget, mau komen-komen yang lain boleh, mau curhat juga ya nggak apa-apa lah, aku ladenin sini yang mau curhat dikit ya. Ada, aku sapa-sapa dulu nih sebelum bacain request yang masuk ya. Ada Caca, Marica, hey hey, ada Alvino Suryonegoro, terus ada Desi juga. Ada dari Fir juga ya yang udah join. Terus dari siapa lagi nih tadi ya? Tadi Hilda kayaknya sempat join tapi sudah menghilang. Terus takut banget ini ada yang join Pak Prabowo Subianto ya. Tapi kayaknya bukan asli dong ya, kan lagi sibuk bapaknya. Ada juga dari Lare _ Ngapak dan masih banyak lagi yang join ya. Dan aku mau bacain yang masuk nih, requestan masuk. Terus ada dari Alvino yang biasa banget ya, selalu rombongan requestnya, gak apa-apa. Aku suka semuanya request rombongan nih. Alvino katanya pengen lagunya Anggi Marito yang Tak Segampang Itu. Terus juga pengen lagunya Malik and the Essential yang Kita Bikin Romantis. Oke, ada juga dia pengen lagunya Yuna Yunita yang Mau Jadi Apa ya. Terus si Caca katanya pengen request lagunya 360 yang Kutlah Dewasa. Terus For Revenge Sadrah, dan juga lagu kebangsaannya yaitu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Siap, ini mumpung masih jam segini aku langsung aja puterin deh ya buat kamu. Mungkin Caca dan Alvino sudah menunggu-nunggu lagu requestnya diputer, jadi jangan kelamaan kak ngomongnya. Siap nih, aku kasih puterin lagunya Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio FM, Purwakarta.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music. Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Coba Produa lanjut lagi ya, masih dari live TikToknya Produa nih yang semakin ramai. Sepertinya karena hari Minggu ya, siang-siang waktunya rebahan di rumah sambil scroll TikTok. Gak taunya muncul nih live TikToknya Produa ya, dan boleh request di sini. Aku sapa-sapa dulu deh yang udah join nih, ada Kakak Ayu ya, yang lama tidak berjumpa, entah kemana dirimu berada ya. Ada juga dari Caca nih masih gabung, Alvin masih gabung. Ada juga Hilda Atika Sari yang udah join ya. Terus juga ada A Ali GH ya, terus ada juga Nur, terus ada Nok Danyem juga. Halo, selamat siang nih, siang apa pagi Pak? Siang lah ya. Selamat siang Nok Danyem, semoga hari minggunya bahagia terus ya dan sehat selalu. Ada juga dari siapa lagi ini ya? Banyak sekali yang join tadi ya. Terus dari Fir juga tadi masih join. Terus aku mau baca request yang masuk lagi nih dari Kak Ayu ya, yang katanya pengen request lagunya Olivia Dern yang So Easy to Fall in Love. Oke, terus juga pengen lagunya Dua Lipa yang lagi rame banget di TikTok ya, tren sound TikToknya Training Season. Terus juga Mas Nur nih yang katanya pengen request lagunya Dua Lipa mah tadi ya Kak Ayu. Now featuring Ariel Semana yang Sesi Potret. Terus Mas Nur juga katanya salam untuk alumni STM YPT 1 Purbalingga. Tuh, alumni STM YPT 1 Purbalingga dapat salam ya dari Mas Nur nih. Aduh. Terus ini masih banyak lagi yang join ya, buat kamu yang belum gabung, gabung aja sekarang langsung ke @rripro2pwt. Misal kamu enggak lagi main TikTok, kita mau WhatsApp aja boleh banget di 081327312222. Atau lewat Instagram juga boleh banget kok, di @rripro2pwt juga. Dan aku sekarang mau muterin lagu requestan dari Kakak Ayu nih, ada Olivia Diana, So Easy to Fall in Love.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, kali ini aku punya informasi lagi ya buat kamu, masih dari dunia musik juga kok ya. Ini ada info dari Nickelback nih yang merilis single barunya yang berjudul Make Me Love You, dan lagu ini mengeksplorasi perasaan tentang rentan, perasaan yang rentan dan juga keraguan saat membuka hati untuk hubungan baru. Ini cocok banget ya buat kamu yang mungkin udah lama ya gak ngerasa jatuh cinta, udah lama kayak hopeless romantic gitu, terus lama juga gak merasakan hubungan gitu kan sama lawan jenis. Nah, ini lagu ini cocok banget karena mengeksplorasi rasa-rasa kamu yang ragu-ragu gitu ya saat membuka hati untuk hubungan baru kamu. Dan karya ini ya, karya dari Nickelback, ini jadi bagian dari album mendatangnya yang berjudul Everything Under the Sun. Dan Nickelback ini berusaha untuk memberikan warna lain untuk albumnya yang terbaru ini yang berjudul Everything Under the Sun nih. Kayaknya keren dan seru ya. Kayaknya worth it ya untuk didengerin. Kita dengerin nanti ya, teman Produa ya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa gak kerasa ya, ini udah hampir 7 menit lagi loh jam 12. Itu artinya untuk Produa Hit List-nya harus udahan dulu hari ini. Buat kamu yang mungkin belum sempat request ya, ataupun ketinggalan gitu, request-nya belum sempat diputar sama aku, tenang aja, Produa Hit List ada kok setiap harinya ya, dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12. Dan Produa Hit List besok ya hari Senin barengan sama aku lagi dari jam 10 sampai jam 12. Kamu boleh banget request langsung ya besok jam 10 sampai jam 12. Semua lagu kesukaan kamu request aja besok, oke? Okay? Habis ini masih ditemenin sama Feni ya di Santai Siang dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti. So buat kamu stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari, adalah sebuah novel yang bercerita tentang Juang, seorang pemuda yang menjalani hidup penuh gejolak, mulai dari masalah keluarga, pertemanan, hingga pencarian makna cinta sejati. Novel ini menggabungkan tema petualangan, persahabatan, dan romansa dengan gaya penceritaan khas Firsa Besari yang puitis, namun tetap membumi. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup Juang bersama para sahabatnya, terutama sosok bernama Ana yang menjadi bagian penting dalam kisah cintanya. Konflik dalam novel ini bukan soal romansa saja, tapi juga soal pencarian jati diri di tengah tekanan hidup, baik dari keluarga yang broken home, ekspektasi sosial, maupun pergulatan batin tentang arah hidup yang ingin dijalani. Juang digambarkan sebagai sosok yang keras di luar, sebenarnya rapuh dan masih mencari tempat untuk benar-benar merasa pulang. Judul Konspirasi Alam Semesta sendiri merujuk pada gagasan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dan memisahkan orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah semua kejadian, baik atau buruk, sebenarnya punya alasan yang gak selalu kelihatan. Latar tempat dari novel ini juga sering berpindah-pindah. Ada nuansa perjalanan dan alam yang bikin cerita ini terasa seperti berpetualangan sekaligus momen untuk merenung. Firsa Besari sendiri juga dikenal memiliki latar belakang sebagai musisi dan pendaki. Jadi gak heran kalau novelnya terasa dekat dengan alam dan penuh perenungan hidup. Konspirasi Alam Semesta cocok dibaca remaja yang sedang mencari fase pencarian jati diri, apalagi yang suka gaya bahasa yang jujur dan penuh perenungan. Novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar jadi manusia yang lebih memahami diri sendiri. Demikian esensi buku Konspirasi Alam Semesta karya Firsa Besari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Mbak. Selamat datang di podcast Ceriwis,
1: cerita waktu istirahat.
0: Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting, tapi gak penting-penting amat.
1: Kayaknya malah gak penting deh, iya gak sih?
0: Iya, yeah. Bersama aku Hana,
1: aku Moya,
2: aku Nuria,
3: aku Ava. Yuk kita langsung aja ke segmen yang pertama. Oke, sebelum mulai nih, aku mau nanya, kalian sadar gak sih kalau semakin kita dewasa itu hal-hal yang kita perdebatkan terus ributin itu semakin gak penting?
4: Iya betul banget. Dan ini makin bikin emosi kita gak sih?
1: Justru itu, karena obrolan kita gak penting, kita jadi berani ribut, iya gak sih?
0: Iya. Kalau penting mah itu bikin capek.
1: Iya kan?
3: Makanya hari ini kita bakal ngobrol receh tapi bisa bikin orang tuh bisa langsung melihat kepribadian orang lain gitu.
1: Karakternya gimana gitu.
4: Kayak misal, oh tipe kamu yang kayak gini ya gitu.
1: Iya padahal cuma gara-gara cara makan guys.
0: Tapi jangan salah, cara makan itu bisa kelihatan karakternya loh.
3: Ya jangan lama-lama, kita langsung aja bahas yang pertama ya.
1: Oke, aku dulu nih yang pertama. Kalian tim bubur diaduk atau gak diaduk guys?
3: Kalau aku sendiri tim bubur gak diaduk.
1: Kenapa tuh?
3: Karena kalau gak dicampur kita tuh makannya jadi kayak simple aja gitu. Enak simple, gak banyak drama bubur yang komplementnya nasinya terlalu banyak.
1: Berarti kayak lebih bisa milah-milih apa yang mau dimakan dulu gitu kan.
3: Kayak kuah gak bercampur terus apa topping sambal kecap gitu.
1: Bawang goreng biasanya kan.
4: Enggak sih, kalau aku lebih suka bubur diaduk ya. Karena itu rasanya jadi nyampur jadi satu gitu loh. Kayak kita juga bisa tebak-tebakan nih. Setiap satu suap, nih kita makan toppingnya ayam dulu, apa kacangnya dulu gitu.
1: Berarti kamu lebih suka kercep gitu ya, makan cepet gitu. Tapi kalau kayak gitu lebih kayak kekanak-kanakan gak sih? Padahal cuma perkara makan bubur gak diaduk. Makan bubur diaduk harus tebak-tebakan.
3: Iya.
1: Itu kan ribetin diri sendiri kan?
0: Tapi aku setuju sih sama Luria, karena bubur diaduk tuh lebih enak daripada bubur gak diaduk. Karena kalau kayak bubur gak diaduk tuh kayak kurang.
3: Tapi kan kalau bubur gak diaduk itu kita bisa makan satu persatu nih. Kayak semisal bubur polos dulu, terus pelan-pelan tuh kita
1: tambahin sambel.
3: Tambahin sambel.
1: Tambahin kecap.
3: Langsung kena ke topping gitu.
1: Kayak kalau makan ayam nih biasanya kan kulit buat akhir gitu loh.
3: Mesti ada akhirannya kan.
1: Buat penikmat terakhir, asik.
3: Iya, betul.
4: Nih, kalau ujung-ujungnya kecampur, kenapa nggak langsung dicampur dari awal?
1: Sensasinya sih, Lur. Kita nikmatin di awal dulu, baru di akhir, okelah dicampur.
0: Itu sama aja nyusahin diri sendiri nggak sih?
3: Nggak sih, soalnya selera masing-masing.
1: Selera masing-masing. Selera masing-masing. Semua orang punya selera masing-masing. Soal
3: topik yang kedua nih. Kalian tim mie goreng atau mie kuah? Kalau aku sendiri itu tim mie goreng ya. Karena pilihannya itu pilihan paling praktis pertama, terus enggak simple dan enggak bergantung sama air gitu.
1: Bermacam-macam rasanya juga banyak gitu kan. Jadi enggak bosan gitu loh.
4: Kalau aku sih lebih pilih tim mie kuah ya. Karena itu rasanya enak dimakan pas dingin-dingin. Tubuh kita jadi rasa lebih hangat gitu.
1: Berarti, kalau aku sih lebih suka mie goreng ya. Karena mie goreng mau dimakan pas hujan, mau pas panas tetap enak. Soalnya kalau kita makan mie kuah di tengah terik matahari kan tambah gerah gak sih? Kayak udah panas-panas minum yang kuah-kuah kan gak enak.
0: Aku setuju sih sama Luria. Bukan kayak bukannya membedakan, tapi lebih enak di kuah karena lebih hangat kalau dimakan dingin-dingin juga ya, beraneka rasa juga sih.
1: Tapi kalau nggak hujan mie goreng kan lebih enak ya kan?
0: Ya juga sih,
3: panas makan mie kuah tuh kayak apa ya,
1: nggak banget deh,
3: nggak banget kalau panas sangat lepuh loh.
4: Itu karena skill masaknya yang salah, bukan salah mie-nya sih.
1: Tapi kan biasanya mie instan udah disediain itu, Nek. Dia gak sih? Apa, kelembekan ke...
3: Itu kelembekan sih. Bisa kelembekan gitu.
0: Itu tergantung cara masaknya, kelamaan atau enggak. Itu kan di timer biasanya berapa menit?
1: 3 menit sih biasanya.
0: Iya, tapi kadang juga ada yang lalai sampai 5 menit. Sampai benar-benar kosong ada loh.
1: Ya kadang aku pernah lihat kan orang makan mie kuah nih. Itu kuahnya kok enggak diminum, kayak percuma aja sih. Mending makan mie goreng aja sekalian. Jadi ini kan buang-buang makanan kan, kuahnya enggak dimakan.
0: Nah, emang sih ada yang kayak gitu, tapi kan itu gak semua orang tuh suka sama kuahnya mie. Jadi ya pasti ada yang kebuang, ada yang gak kebuang.
3: Terus kenapa kalau pesan udah pesan mie kuah, terus kuahnya
1: kuahnya yang dimakan sama aja.
0: Mungkin apa? Selera orang berbeda-beda loh kan.
3: Ya sama aja, Hana.
1: Mending mie goreng, fix mie goreng.
3: Tetap buang-buang makanan. Ya apapun intinya lah ya, mie goreng itu lebih masuk akal.
1: Lebih enak.
4: Masuk akal bukan berarti yang paling nikmat.
1: Tapi kan kenyataannya mie goreng lebih banyak dipilih.
0: Udah jangan berantem pasal mie doang juga.
1: Iya gak jelas banget ngeributin mie.
3: Oke aku simpulin ya, mie goreng itu solusi
4: dan mie kuah itu pengalaman.
1: Mie goreng efisien.
0: Mie kuah itu emosional dan dari situ kelihatan nih.
4: Lihat mie aja bisa nunjukin karakter.
0: Oke, kita masuk ke topik yang menurut aku sering tuh banyak orang yang ribut sih, mau sambal dipisah atau sambal dicampur.
1: Kita habis bubur, mie goreng, lanjut sambal, cocok.
0: Kalian tim mana sih, sambal dicampur atau sambal dipisah?
4: Dan sebelum mulai nih, aku mau bilang, ini bukan soal pedas atau enggaknya ya, tapi selera orang masing-masing.
1: Kalau aku sih lebih suka sambal nggak dipisah sih, soalnya yang pertama aku punya sambal lambung, terus pedas itu kan personal, kayak toleransi pedas ke orang-orang jelasnya beda, kayak ibaratnya anak TK suruh makan misam yang level 5, apa lambungnya nggak meledak itu, iya kan Pak?
3: Dipisah berarti dong, bukan nggak dipisah?
1: Itu dipisah dong, Ava.
3: Dipisah.
0: Iya dong, dipisah.
1: Gimana sih? Gak apa-apa lanjut.
3: Kalau iya, aku kalau lebih milihnya sambal yang dipisah.
1: Dipisah.
3: Soalnya kan gak semua orang itu kuat makan pedes ya. Termasuk aku gak kuat makan pedes. Jadi kalau dipisah itu kita bisa mengontrol level
1: pedesannya
3: kita sendiri.
4: Kalau aku sih lebih suka dicampur ya. Karena sambal itu pelengkap. Jadi rasanya kalau dicampur itu rasanya jadi lebih nyatu. Setiap suapan itu ada pedesnya gitu loh.
1: Tapi itu kamu gak kepedesan, Lur?
4: Enggak.
0: Kalau aku sih setuju sama Uria sih. Karena aku juga suka sambal dan ya pecinta pedes juga. Dan ya itu juga tergantung sih sama selera orang. Harus ditakar juga. Kalau punya sambal lambung, ditakar. Jangan 5 sendok langsung. Itu bisa buat pusing sama perutnya panas pastinya.
3: Masalahnya banyak orang yang campur sambal itu tanpa mikir.
1: Enggak kira-kira.
3: Iya kan?
1: Aku pernah.
0: Benar itu.
1: Aku pernah ngeliat orang makan bakso nih. Itu dimasukin sambalnya kayak ya Allah, aku liatnya istighfar langsung. Ini orang makan sambal apa makan bakso nih? Iya. Itu baru makan sesuap dua suap udah langsung ambil minum, kayak rasa baksonya jelas nggak kerasa. Terus itu cuma makan sambal. Jadi ini
3: kan buang-buang kan jadinya kan.
1: Mubasir.
3: Mikir, lambung dia tuh gak bocor apa.
1: Kayak, jadi ini gak nikmatin makan, terus nyiksa malah sih.
3: Nyiksa diri, ya betul.
0: Tapi kan yang kita masak atau beli makanan buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Kalau aku sih udah aku campur dari awal.
3: Ya makanya itu. Orang-orang tuh pada gak mikir loh kalau nyampur makanan sama sambal itu pada gak kira-kira.
1: Takarannya gak wajar banget kan.
3: Dan itu bikin orang itu gak percaya lagi sama sambal karena kepedesan gitu.
1: Lidahnya udah no gitu.
4: Menurut aku itu ya, itu salah takarannya, bukan salah dicampur atau enggaknya gitu.
3: Karena itu salah takaran itu wajar gak sih? Karena dicampur.
1: Namanya juga manusia.
0: Tapi menurut aku tuh hidup itu berani ambil resiko.
1: Ya astaga.
0: Jadi itu resiko kecil.
1: Ini cuma masalah sambel, cuma masalah makanan. Harus ada resiko ya, Han.
0: Karena kalau nggak pedes, makanan tuh kayak hambar, nggak ada rasanya.
1: Balik lagi, toleransi pedes diri kita tuh gimana?
4: Karena kalau nggak pedes itu makanannya jadi hambar gitu loh.
3: Nggak, itu nggak berasa pedesannya hambar gitu. Iya. Tapi kan lidah masing-masing lah. Lidah itu bukan alat uji coba loh ya.
1: Kayak gini aja deh guys, biar ini teman-teman gak ribut lagi. Kita simpulin. Bodo amat mau dicampur mau enggak, yang penting makanannya kemakan deh, udah.
0: Benar, yang penting makan dan rasanya enak juga.
1: Ngebuang-buang makanan aja deh.
3: Iya. Ngebuang basir. Jangan kasihnya mahal ya, jangan basir.
1: Naik turun.
0: Gitu. Kasihan yang udah masak.
1: Kalian tim dicampur? Atau dipisah guys, tulis di komen ya.
0: Jangan ribut ya.
1: Jangan ribut kayak kita.
3: Oke, ini topik yang kelihatannya sepele, tapi sering banget bikin orang lain itu kesel. Yaitu makan sambil nonton atau fokus makan aja.
1: Luri apa?
4: Kalau aku lebih suka makan sambil nonton sih. Karena itu kan ada hiburannya gitu.
0: Kalau aku sih setuju juga sama Luri ya ini. Aku juga sama sambil nonton. Pasti kayak lebih enak juga. Cepet habisnya dan gak kerasa udah tiba-tiba udah habis.
3: Nikmat gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kan itu kan nikmat versi kamu sendiri. Terus efeknya itu buat kesehatan itu besar. Dan makanan tiba-tiba udah habis.
1: Tiba-tiba hilang. Piringnya kemakan gimana Han?
0: Ya, jangan dimakan juga dong piringnya.
3: Terus
0: dikira
3: fokus makan tiba-tiba piring ikut kemakan.
0: Ya jangan dimakan dong. Kira limbat. Tapi itu juga justru enaknya sih, makan sambil nonton tuh lebih kerasa
3: nikmat
0: gitu.
4: Tapi fokus makan juga menurutku aneh sih.
1: Kenapa tuh?
4: Kamu cuma bengong, ngunyah, kayak orang lagi dihukum gitu loh.
1: Ya gak dihukum dong, itu kan lagi menikmati makanan.
3: Iya kan, itu karena kamu tuh gak biasa fokus, terus fokus makan itu soal menghargai rasa, terus apa? Tekstur gitu ya, terus prosesnya gitu ya.
0: Aku kalau fokus makan tuh mudah kepikiran, kayak udah dibalas belum ya chat aku.
1: Astaga.
0: Terus bingung mau nonton apa lagi gitu.
1: Emang ada yang ngechat Han?
0: Gak ada sih.
1: Kasian banget.
3: Emang,
1: berarti
3: emang orang penting.
1: Emang lu?
0: Aduh. Tersindir aku.
1: Kasian banget dah. Berarti emang masalahnya bukan dimakannya ya. Habis sebenarnya opsional aja sih guys, kayak semisal kalian lagi di acara-acara keluarga gitu kan rame. Kalau kalian makan sambil lihat HP kan kayak nggak enak dilihat nggak sih, dilihat
3: iya,
1: sama sepupu-sepupu.
3: Takutnya risik juga.
1: Gak menghargai orang-orang yang datang ke rumah kalian gitu loh.
3: Malah fokus ke
1: HP.
0: Itu juga kan tergantung mood ya biasanya kalau kayak gitu. Mood. Ya emang aku tergantung mood. Kalau lagi mood buat fokus makan ya fokus makan. Kalau enggak ya pengen nonton gitu, drakor kayak, terus film Upin Ipin.
3: Kayak kalau yang di tengah-tengah itu ya emang kompromi ya. Berkompromi. Karena makan sambil nonton tuh sering bikin makanan jadi latar doang kan.
1: Dibiarin dicuekin, kasihan banget kayak chatnya Hana. Sorry, tapi pernah gak kamu nonton satu episode nih, makanannya udah habis. Terus kalian lupa rasa makanannya apa?
0: Sering, tapi yang diingat tuh ceritanya.
1: Cerita nontonnya berarti? Berarti kamu nonton, kamu makan film dong bukan makan makananmu.
3: Iya, kamu lebih milih menonton daripada makan. Iya, makan.
0: Ya enggak juga sih, tergantung kan sama makan juga.
1: Tapi jujur, makan sambil nonton emang cepet. Cuman ya balik lagi opsional aja sih guys, kalau kalian lagi di acara-acara keluarga, ya lihat kondisi aja deh.
3: Cepet bukan berarti baik, tapi ya mau. Setidaknya kayak kamu tuh sadar aja kalau makanan itu masuk ke perut kamu gitu. Tapi kamu sering sadar gak?
0: Sering lah.
1: Aman kan?
0: Iya aman.
1: Takutnya itu di perut udah ada kaca kayak limbas kan gak tahu.
0: Ya kan juga lihat makanan juga nggak lihat langsung HP gitu.
3: Jadi kesimpulannya itu makan sambil nonton itu bikin nyaman, tapi juga bikin lupa. Kalau fokus makan itu sadar, tapi butuh niat yang banyak.
0: Betul banget tuh.
1: Dan ya balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Yang penting makannya ke, makanannya kemakan aja deh guys.
0: Asal jangan makan punya orang aja sih.
1: Betul. Nih orang dari tadi ngaco terus, Cok.
3: Iya, emang ngaco ini.
1: Sakit kan?
3: Ah, udah. Ah. Kalau apa?
1: Diterusin enggak ada, enggak ada habisnya nih. Udah.
3: Iya.
1: Berapa menit?
3: Udah berapa menit enggak tahu.
1: 5 jam kayaknya udah.
3: Ujungnya ini ya. Permasalahan ini.
1: Oh iya, kebiasaan juga terbentuk dari kita kecil ya, guys. Kita dibangun buat karakter kita gimana biar bisa punya pribadi yang lebih baik itu gimana kan?
0: Tapi yang penting mah makan aja.
1: Iya, yang penting makan guys, yang penting makan.
3: Dan jangan melihat orang dari sebelah sisi aja gitu. Oke teman-teman Pro 2, itu tadi obrolan kita hari ini. Semoga bisa nemenin kalian hari ini juga.
1: Di waktu-waktu luang kalian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya guys.
3: Sampai ketemu di podcast Ceriwis episode berikutnya. Stay tune terus ya. See you and
0: bye.
3: Terima kasih.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat siang. Masih bersama Feni ya, tapi kali ini bukan di Pro2 Hitlist. Kita udah bergeser nih karena udah siang hari banget ya. Jadi kita udah di santai siang. Ada aku di sini, Feni, yang bakal temenin kamu sampai jam 2 nanti aja ya teman Pro2. Tentunya di satu jaman ini ya, aku bakal kasih kamu info-info menarik dan juga terupdate seputar dunia olahraga. Nanti di jam 2 juga bakalan ada Indonesia Top 20 nasional, terus nanti juga dilanjutin dari jam 3 sampai jam 4 ada internasional top 20 nasional yang langsung relay ke Pro2 Jakarta. So buat kamu stay tune terus yang penasaran info apa aja sih yang siang ini bakal Feni kasih buat kamu ya. Stay tune terus di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakalan puterin satu lagu dulu nih dari Budi Doremi, ada Mesin Waktu.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asiknya Pol Yakin.
2: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Ayo. Serem.
4: Abang. Tolong, Bang.
2: Itu kan Kunti, bro, Kunti.
3: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
4: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
2: Yaelah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
4: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
2: Betul juga ya.
5: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

Teman Radio, informasi pertama dari dunia olahraga datang dari Moto2 Jepang ya. Balapan Moto2 Jepang nih kali ini sayangnya gak berakhir.

Anies untuk pembalap asal Indonesia Mario Aji. Padahal Mario ini udah berusaha keras ya untuk menembus posisi 15 besar sejak awal balapan. Tapi ternyata nasib kurang beruntung ini justru menghampiri dia ya di lap ke-12. Kejadian kecelakaan di tikungan ini bikin Mario gagal finish dan gak berhasil untuk membawa pulang poin tambahan. Dan musim ini memang kerasa cukup berat ya untuk Mario karena baru aja mengantongi 3 poin hasil balapan di Brasil. Apalagi sebelumnya ini sempat ada kendala cedera leher yang bikin dia ini harus absen di beberapa seri penting untuk proses pemulihan pasca operasinya. Sementara itu di barisan depan ada Izan Guevara nih tampil sangat dominan banget ya dan juga sukses untuk mengamankan posisi pertama sampai balapan terakhir. Dan meskipun Tony Arbolino sendiri ini sempat memberikan tekanan yang cukup ketat di 3 lap terakhir, tapi Guevara ini tetap tenang dan juga berhasil untuk menjaga jarak waktu sampai melintasi garis finish. Kemenangan ini juga bikin Guevara ini jadi bintang utama ya di sirkuit tersebut. Terus disusul lagi sama Arbolino di posisi kedua dan juga Philip Salak yang melengkapi podium di urutan ketiga. Persaingan di akhir balap balapan ini memang kerasa sangat sengit banget ya teman-teman berdua karena Guevara ini tetap gak bisa tergoyahkan dari posisi puncak. Semoga sih kedepannya nanti Mario Aji bisa membawa hasil yang lebih baik lagi ya teman-teman berdua.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumaon.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel. Rancabana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: 0811-312-2222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Pernikahan dalam budaya Betawi bukan sekedar menyatukan dua insan, tetapi juga mempertemukan dua keluarga dalam sebuah ikatan yang penuh makna. Salah satu tradisi yang begitu lekat dalam prosesi pernikahan Betawi adalah palang pintu. Palang pintu merupakan tradisi penyambutan rombongan pengantin pria ketika hendak memasuki kediaman keluarga pengantin wanita. Dalam tradisi ini, dua jawara dari masing-masing pihak akan berhadapan. Biasanya, pihak pengantin pria harus melewati berbagai tantangan, mulai dari adu pantun hingga adu silat. Adu pantun menjadi simbol kecerdasan, kepiawaian berbicara, sekaligus cara mencairkan suasana. Sementara itu, atraksi silat menggambarkan keberanian dan kesiapan sang calon suami untuk melindungi keluarganya. Namun, palang pintu bukan sekedar pertunjukan. Di balik setiap pantun dan gerakan silat tersimpan pesan tentang tanggung jawab seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat Betawi yang menjunjung tinggi sopan santun, keberanian, agama, dan kekeluargaan. Ketika palang akhirnya dibuka, bukan hanya rombongan pengantin yang dipersilakan masuk. Ada harapan agar dua keluarga dapat berjalan bersama, membangun hubungan yang harmonis, dan menyambut kehidupan baru dengan penuh kebahagiaan. Palang pintu, tradisi Betawi yang mempertemukan pantun, silat, dan nilai kehidupan dalam satu perayaan pernikahan.
2: Ini Indonesia.

Masih dari dunia balap ya teman-teman. Dua kali ini ada balapan Moto3 nih di Jepang yang berlangsung seru banget dengan David Almansa yang akhirnya keluar sebagai juara setelah persaingan ketat di posisi depan ya. Dan juga Veda Ega Pratama ini memulai balapan dengan sangat agresif walaupun harus start dari posisi belakang dan juga langsung bisa menembus urutan ke-13 di putaran pertama. Sementara itu ada Brian Uriarte nih yang sempat memimpin jalannya lomba tapi sayang banget terkena penalti putaran panjang ya, putaran panjang ganda yang mengakibatkan pelanggaran teknis sebelum start dimulai yang membuatnya harus turun posisi dulu. Ada juga Maximo Quills nih yang terus juga memberikan tekanan besar kepada Almansa sampai putaran terakhir demi memperebutkan podium utama. Persaingan di rombongan tengah gak kalah sengit ya, terutama saat Veda Ega nih harus berjuang mempertahankan posisinya dari kepungan pembalap lain termasuk ada Hakim Danish dari Malaysia juga. Memasuki fase akhir balapan, Veda Ega nih sempat turun dulu ke posisi ke-15 besar sebelum akhirnya nih bisa kembali memacu motornya untuk naik ke urutan lebih depan lagi. Insiden kecelakaan yang dialami sama Eddie Osea di lap terakhir ini memberikan keuntungan juga tentunya untuk Veda Ega dan juga Hakim Danish ya, untuk memperbaiki peringkat mereka untuk naik lagi. Pada akhirnya Veda Ega ini sukses untuk menyentuh garis finish di posisi ke-11 sekaligus mengungguli Hakim Danish yang berada tepat di belakangnya pada posisi ke-12.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2 masuk ke informasi dunia sepak bola ya. Ada Korea Selatan yang baru saja mengukuhkan statusnya sebagai penguasa sepak bola di ajang Asian Games 2026 setelah berhasil mengalahkan Jepang di partai final yang berlangsung di Aichi ya. Dan lewat gol tunggal dari Om Jisung ini di menit ke-61 ya, tim dari negeri Ginseng ini sukses untuk membawa pulang medali emas dengan skor tipis 1-0. Kemenangan tersebut terasa sangat spesial karena menjadi raihan emas keempat mereka secara berturut-turut, yang merupakan sebuah prestasi sejarah ya tentunya yang belum pernah dicapai oleh negara manapun sepanjang penyelenggaraan cabang olahraga sepak bola di pesta olahraga Asia ini. Dan prestasi ini membuat Korea Selatan semakin kokoh di puncak dengan total koleksi 7 medali emas yang meninggalkan Iran yang berada di posisi kedua dengan perolehan 4 emasnya. Performa tim ini memang tergolong luar biasa karena mampu mencetak 13 gol dan hanya kebobolan 2 kali aja sepanjang turnamen berlangsung. Sementara itu kekalahan ini menjadi pil pahit untuk Jepang ya, yang harus puas kembali menjadi runner-up setelah kalah 3 kali beruntun dari lawan yang sama di partai final juga. Hasil itu juga menempatkan Jepang sebagai tim yang paling sering menelan kekalahan di babak final dengan catatan 4 kali gagal dan juga baru memiliki 1 koleksi medali emas aja.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih di bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Santai siang.
1: Teman produk kali ini ada timnas badminton Indonesia nih yang gak punya waktu lama buat santai ya. Sehabis berjuang di Asian Games kemarin karena agenda turnamen ini udah menunggu di depan mata. Dan ada skuad Garuda nih baru aja menginjakan kaki di tanah air. Tapi udah harus segera bersiap lagi ya untuk berangkat ke tur Eropa yang bakal dimulai pekan depan, minggu depan. Dan jadwal latihan yang tersedia nih terbilang sangat mepet banget karena rombongan atlet. Ini rencananya bakalan terbang di hari Jumat mendatang demi mengejar turnamen perdana di bulan Oktober. Ada nama-nama besar seperti Jonathan Christie, terus juga Alwi Farhan, sampai Putri Kusmawardani dipastikan masuk ke dalam rombongan tim yang akan bertanding di sana. Para peraih medali Asian Games ini seperti Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin, beserta pasangan mereka ya, Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri ini juga bakalan turun untuk mencoba melanjutkan tren positif mereka di lapangan. Penampilan ganda campuran Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah pun jadi salah satu yang paling dinantikan karena mereka ini sukses meraih medali perak sebelumnya. Selain pemain ulama juga, ada pasangan baru nih, Dejan Ferdinansyah dan juga Felicia Pasaribu yang akan langsung diuji kemampuannya di level atas. Rangkaian tur maraton ini nantinya bakal diawali dari Denmark Open, terus lanjut lagi ke French Open, terus ditutup sama turnamen Hailo Open. Duh, padet banget ya timnas badminton Indonesia ini. Semoga semuanya, semua rangkaiannya, walaupun capek ya latihan dan segala macam, nanti bisa membuahkan hasil yang terbaik.

0: Ini atau yang ini?
1: Akhir hem.

baru dengar suara orang nguap atau baru dengar kata nguap aja, entah kenapa mulut kok tiba-tiba refleks ya, pengen ikutan mangap juga? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Fenomena menguap yang menular ini ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Para ilmuwan menemukan kalau di dalam otak kita itu ada yang namanya mirror neurons alias sel saraf cermin. Tugas sel ini adalah meniru tindakan orang lain yang kita lihat di depan mata. Menariknya, ikutan menguap itu sebenarnya tanda kalau kamu punya empati yang tinggi loh. Otak kamu secara visual menangkap rasa lelah orang lain dan secara otomatis menyamakan tingkat kesiagaan tubuh kamu dengan kelompok sekitarmu. Makanya, makin dekat kamu sama orang itu, makin gampang kamu ketularan nguapnya. Tapi kalau nguapnya udah berkali-kali, itu sih tandanya kamu emang beneran kurang tidur ya.

sampai siang. Sampai siang. Sama Produa, sayang banget ya, ini udah hampir jam 2. Itu artinya untuk santai siang edisi hari Minggu ini bareng sama Feni harus udahan dulu. Karena di sini ya, di jam 2 sampai jam 3 nih nanti bakalan ada Indonesia Top 20 Nasional. Lanjut lagi nanti ada jam 3 sampai jam 4 ada Internasional Top 20 Nasional Relay langsung ke Produa RRI Jakarta. Tapi jangan kemana-mana dulu, habis itu masih ada sore ceria barengan sama Kakak Ais ya. Kakak Aris yang bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama aku besok di hari Senin ya, di jam yang sama dari jam 10 sampai jam 3 sore. Aku Feni pamitan dulu, see you and bye-bye. Selamat berakhir pekan semuanya. Dear Emily, I really wanna write

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,
2: frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu.

0: di Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 National minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo.
1: Cielah.
0: Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
2: Number 18.

0: Indonesia Top 20 Nasional karena aku termasuk salah satu fans yang nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: lewat harus permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media, ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan. Jujur, aku belum nonton, tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop, dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu gak sempet nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: si 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: bisa naik lagi tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: yang masih bertahan di posisi 3 diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma. Posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 13 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raif Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2, 24 per 7. Di posisi 10 ada Ariel Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopic Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 6.

0: 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

selama 14 minggu ada Sin Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisanderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 92 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, Teman Produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 Teman Produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number 3.

0: Widra Harap kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional. Ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2, Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Program Bedah Rumah Kementerian PKP di Purbalingga dikawal penuh oleh tenaga pendamping masyarakat, dan selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
2: Pelaksanaan program Bedah Rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purbalingga dikawal penuh oleh sekitar 60 tenaga pendamping masyarakat. Pendamping bertugas melakukan verifikasi calon penerima hingga mengawal pembangunan rumah sampai selesai. Jumlah tersebut merupakan akumulasi TPM tahap 1 hingga 3 serta tahap 5 hingga 23 yang kontraknya berjalan secara bertahap. Khusus tahapan terbaru terdapat 23 TPM dan 3 koordinator kabupaten Korkap yang bertugas di Purbalingga. Kepala Bidang Perumahan Kawasan dan Permukiman DLH PKP Purbalingga Aris Budi Nugroho mengatakan TPM memiliki tugas utama memastikan rumah calon penerima memenuhi persyaratan. Tenaga pendamping masyarakat, dikatakan Aris, memiliki kontrak kerja rata-rata 3 bulan sampai rumah terbangun. Diterangkan Aris, beban kerja TPM disesuaikan dengan sebaran penerima program yang rata-rata 1 TPM maksimal mendampingi 30 rumah yang dibangun. Dijelaskan Aris, pembagian wilayah tenaga pendamping masyarakat juga mempertimbangkan kondisi geografis. Pihak yang mencontohkan untuk wilayah dengan medan berat seperti Kecamatan Karangjambu, jumlah rumah yang ditangani satu pendamping tidak akan dimaksimalkan hingga 30 unit.
3: Tenaga pendamping masyarakat atau TPM, program bedah rumah Kementerian PKP, itu untuk tahap 5 sampai tahap 23. TPM, tenaga pendamping masyarakat, ya tugasnya dia satu, verifikasi benar enggak rumahnya itu memenuhi syarat enggak. Kriterianya kan ada 3, atap, lantai, dinding. Rata-rata mungkin satu orang itu paling maksimal bisa membantu berapa? 30 rumah gitu. Iya, karena kuotanya nambah, otomatis TPM-nya nambah. Karena tahap-tahap 1, 2, 3 per tahap kontraknya.
2: Aris menambahkan baru-baru ini telah dilaksanakan pembekalan terhadap TPM tahap 5 hingga 23 tingkat Provinsi Jawa Tengah secara virtual oleh Kementerian PKP yang melibatkan 5 kabupaten termasuk Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Itu dia informasi yang bisa gue hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Pro2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Isna. Halo, selamat sore Kak Isna.
5: Halo, selamat sore Kak.
4: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan informasinya.
5: Oke Kak, makasih atas waktunya dan selamat sore kepada pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun kalian berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau mendung di beberapa ruas jalan dan juga simpang yang kami amati di sekitar Purwokerto. Dan langsung saja kita mulai dari utara, yaitu simpang Gor Satria yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi yang terdiri dari kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Begitupun dengan simpang Karang Jambu yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi juga. Namun kami himbau pada sobat sekalian untuk berhati-hati apabila kalian berasal dari arah utara dan selatan ketika melewati simpang ini, Kak, pada saat terjadi fase hijau bersamaan ketika melewati simpang ini. Dan kita menuju simpang alun-alun yang terlihat ramai lancar, namun terjadi sedikit hambatan ketika memasuki jalan masjid di mana terjadi penumpukan kendaraan di sekitar alun-alun. Namun kami pantau di sekitar jalan simpang Omnia masih terlihat cukup kondusif, dan di simpang ini kami himbau juga berhati-hati karena sudah mulai banyak aktivitas pejalan kaki dan juga parkir di tepi jalan yang menyebabkan sedikit hambatan lalu lintas. Dan selanjutnya kita menuju sebelah barat simpang BRI yang terlihat ramai lancar untuk sore hari ini. Kendaraan yang melewati ruas jalan ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4, namun diselingi beberapa kendaraan besar seperti truk dan juga bus sedang. Dan kita ke selatan menuju simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan juga beberapa kendaraan besar seperti bus dan juga truk besar. Dan selanjutnya kita terakhir menuju ke timur, menuju simpang Sokaraja, yang dalam hal ini kita menyoroti jembatan Kali Plus di Sokaraja, yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga beberapa kendaraan besar seperti bus dan juga truk. Jadi kami himbau bagi sobat sekalian yang mengendarai roda 2 untuk berhati-hati ketika melewati jembatan ini. Dan demikian laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau bagi sobat sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan di jalan. Saya Isna, pamit undur diri dan selanjutnya saya kembalikan ke studio. Saya ucapkan selamat menikmati akhir pekan kalian dan terima kasih.
4: Oke, terima kasih Kak Isna atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
5: Baik Kak, terima kasih.
4: Oke teman Produa, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Dua Purwokerto dengan esensi buku. Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari, adalah sebuah novel yang bercerita tentang Juang, seorang pemuda yang menjalani hidup penuh gejolak, mulai dari masalah keluarga, pertemanan, hingga pencarian makna cinta sejati. Novel ini menggabungkan tema petualangan, persahabatan, dan romansa dengan gaya penceritaan khas Firsa Besari yang puitis, namun tetap membumi. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup Juang bersama para sahabatnya, terutama sosok bernama Ana yang menjadi bagian penting dalam kisah cintanya. Konflik dalam novel ini bukan soal romansa saja, tapi juga soal pencarian jati diri di tengah tekanan hidup, baik dari keluarga yang broken home, ekspektasi sosial, maupun pergulatan batin tentang arah hidup yang ingin dijalani. Juang digambarkan sebagai sosok yang keras di luar, sebenarnya rapuh dan masih mencari tempat untuk benar-benar merasa pulang. Judul Konspirasi Alam Semesta sendiri merujuk pada gagasan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dan memisahkan orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah semua kejadian, baik atau buruk, sebenarnya punya alasan yang gak selalu kelihatan. Latar tempat dari novel ini juga sering berpindah-pindah. Ada nuansa perjalanan dan alam yang bikin cerita ini terasa seperti berpetualangan sekaligus momen untuk merenung. Firsa Besari sendiri juga dikenal memiliki latar belakang sebagai musisi dan pendaki. Jadi gak heran kalau novelnya terasa dekat dengan alam dan penuh perenungan hidup. Konspirasi Alam Semesta cocok dibaca remaja yang sedang mencari fase pencarian jati diri, apalagi yang suka gaya bahasa yang jujur dan penuh perenungan. Novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar jadi manusia yang lebih memahami diri sendiri. Demikian esensi buku Konspirasi Alam Semesta karya Firsa Besari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: ceria. Sore ceria.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Back again ya, bareng aku Aris yang temenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Sampai nanti kelar jam 7 aku temenin kamu. Sore hari ini ya, mungkin sebagian di tempat kamu ada yang mendung-mendung manja. Ada juga yang mungkin ada grimis-grimisnya. Bahkan ada yang masih cetar membahana ya, jam segini masih panas-panasnya ya. Yang penting hati dan pikiran gak panas teman Pro 2. Mengingat ini kan ya weekend gitu loh, dinikmatin aja. Besok udah hari Senin lagi ya, sudah harus berjalan baku dengan dunia. Dan buat kamu yang sore hari ini mau beraktivitas, tadi kan kita udah update tuh info terkait dengan lalu lintas gitu kan. Makanya harus tetap hati-hati, waspada di jalan, jangan mainan handphone ya ketika berkendara gitu. Terus harus fokus ya sama apa yang sedang kamu jalanin gitu ya. Ya iyalah, hidup tuh harus fokus teman Pro 2. Lagi nyetir ya fokus nyetir aja. Lagi berkendara pakai motor ya fokus aja ya di motor ya teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Kecuali kalau memang kamu tuh udah lelah gitu kan, aduh kayaknya hidup ini lelah banget ya, ya udah melipir aja dulu, enjoy ya, nikmati waktu untuk sore hari ini. Karena besok udah hari Senin, harus menyiapkan energi lagi untuk menghadapi dunia. Tahun 2026 masih panjang perjalanannya. Nanti aku bakal ya ajak kamu buat ya ini ya, update info-info yang terbaru juga. Terus aku juga nanti bakal live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto. Kamu bisa ikutan join, kita ngobrol santai juga di sana ya. Sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa gak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: FM Purwokerto, teman terbaik.

Nomor 2 kali ini alun-alun Banyumas ya. Ini buat kamu yang udah berkunjung ke sana. Ternyata sekarang makin kece dengan hadirnya Taman Literasi dan Tugu Cinta Bangga Paham Rupiah yang baru aja mulai dibangun ya buat jadi spot edukasi seru. Dan proyek yang keren ini ternyata jadi Taman Literasi Rupiah terbuka pertama di Indonesia. Wih, ini mantep ya. Yang menggabungkan unsur budaya sama pengetahuan soal mata uang negara kita sendiri gitu teman berdua. Selain desainnya yang dibikin nyambung sama bangunan cagar budaya di sekitarnya ya, tempat ini emang disiapin biar masyarakat tuh kayak bisa dapat ilmu sekaligus kayak ngembangin ide kreatif yang bermanfaat buat kedepannya gitu teman berdua. Ya, siapa tahu dari jalan-jalan ke Taman Literasi gitu, oh kayaknya ini idenya keren nih kalau gini. Nah kan biasanya anak muda begitu ya teman berdua. Makanya buat kamu yang pengen jalan-jalan terus siapa tahu nanti dapat ide gitu kan. Nanti kalau misalkan Taman Literasinya udah jadi bisa berkunjung di sana ataupun mungkin kamu mengajak komunitas kamu ya buat nongkrong di sana juga bisa teman berdua di weekend ataupun mungkin di long weekend ya. Long weekend mah jalan-jalan, Bang. Ya udah jalan-jalannya ke sana aja gitu. Kali aja dapat ide-ide yang fresh buat nanti mengembangkan usaha ataupun mungkin mengembangkan komunitas kamu atau skill kamu atau hobi kamu juga bisa teman berdua.

tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga ia dapat menyukai kepada saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan, ada baiknya di rest area dulu ya, istirahat dan beribadah dulu teman berdua. Setelah itu bisa melanjutkan lagi. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria sampai nanti jam 7. Pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu ma lahu ri'a'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hapuskan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya semata-mata ria kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah 264. Ria berarti memperlihatkan kebaikan kepada orang lain, sedang sum'ah berarti memperdengarkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain dengan maksud ingin diperhatikan, dipuji, dihormati, dan disanjung-sanjung. Amal ibadah yang dilakukan semata-mata ria dan sum'ah hanya akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, Akulah yang paling benci persekutuan. Barang siapa yang melakukan amal dengan mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan aku tak peduli kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ria bukan hanya menghancurkan amalan yang telah dilakukan, tetapi ria akan menggeser eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dada. Pada saat itu, selain Allah lah yang pasti akan mengisinya. Inilah yang menyebabkan Allah sangat murka kepada orang-orang yang ria dan juga sum'ah, karena ia senang mendapatkan perhatian bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio FM, Purwakarta, teman.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Indonesia. Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.

0: mempertemukan dua keluarga dalam sebuah ikatan yang penuh makna. Salah satu tradisi yang begitu lekat dalam prosesi pernikahan Betawi adalah palang pintu. Palang pintu merupakan tradisi penyambutan rombongan pengantin pria ketika hendak memasuki kediaman keluarga pengantin wanita. Dalam tradisi ini, dua jawara dari masing-masing pihak akan berhadapan. Biasanya, pihak pengantin pria harus melewati berbagai tantangan, mulai dari adu pantun hingga adu silat. Adu pantun menjadi simbol kecerdasan, kepiawaian berbicara, sekaligus cara mencairkan suasana. Sementara itu, atraksi silat menggambarkan keberanian dan kesiapan sang calon suami untuk melindungi keluarganya. Namun, palang pintu bukan sekedar pertunjukan. Di balik setiap pantun dan gerakan silat tersimpan pesan tentang tanggung jawab seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat Betawi yang menjunjung tinggi sopan santun, keberanian, agama, dan kekeluargaan. Ketika palang akhirnya dibuka, bukan hanya rombongan pengantin yang dipersilakan masuk. Ada harapan agar dua keluarga dapat berjalan bersama, membangun hubungan yang harmonis, dan menyambut kehidupan baru dengan penuh kebahagiaan. Palang pintu, tradisi Betawi yang mempertemukan pantun, silat, dan nilai kehidupan dalam satu perayaan pernikahan.
1: Ini Indonesia.

0: Lia. Sonny to Lia.
1: Di Purwokerto sendiri teman Pro 2, kalau kita melihat ya, kayaknya orang-orang tuh udah mulai pada notice nih soal pohon tabe buya yang lagi mekar-mekarnya di sepanjang jalan kota Purwokerto. Sampai bikin suasana tuh kerasa estetik ya, ini estetiknya parah ya, mirip kayak di negeri Sakura gitu. Karena memang pemandangan bunga warna pink yang rimbun ini juga ada teman berdua, dan ini sukses bikin wajah kota jadi lebih seger dan gak ngebosenin ya buat dilihat pas lagi lewat di tengah cuaca kemarau yang emang panas banget ya. Walaupun panoramanya emang juga ya kita bilang juara banget ya, para pengendara tetap diingetin supaya gak bengong atau keasikan ngeliatin bunga, biar keselamatan di jalan tetap terjaga teman berdua. Kalau misalkan kamu jalan-jalan di sepanjang jalan Sudirman, itu tabe buya yang model lama itu ya, yang kuning itu ya teman berdua, yang jenis warna kuning banyak. Terus ada juga di Jalan Soekarno, di Menara Teratai. Susah banget ngomong menara ya. Ini belum ngopi teman berdua. Jadi kalau di Menara Teratai itu, di sepanjang jalan juga itu banyak bunga-bunga tabe buya yang warna pink, yang warna putih juga ada. Terus buat yang di jalan ke arah Karangluas teman berdua, di jalan Banaran itu juga itu banyak banget teman berdua, kelihatan kayak fresh gitu. Jadi buat kamu yang pengen ngeliat gitu kan jalan-jalan di hari Minggu ya, tadi seharusnya ya, kalau jam segini gak kelihatan ya. Mungkin besok pagi pas kamu berangkat kerja ya bisa ngeliatin juga, biar lebih fresh, jadi semangat gitu buat beraktivitas di hari Senin.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada,

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua ya, Hetero Fest 2026 di Purwokerto sukses banget jadi wadah buat anak muda nikmatin budaya lokal kayak sendera tari Jagabayan yang emang beneran keren ya. Banyak banget pengunjung remaja yang datang gara-gara info di media sosial dan akhirnya ngerasa takjub sama ekspresi dan juga gerakan tarinya yang super profesional. Selain urusan seni tradisi, ternyata festival ini juga nyediain paket lengkap ya. Mulai dari workshop sampai deretan tenan UMKM yang bikin suasana nongkrong itu makin asik gitu. Dan antusiasme yang meluap dari generasi muda ngebuktiin kalau budaya Banyumasan ini sebenarnya masih punya tempat spesial di hati anak zaman sekarang dan sangat dinanti kehadirannya setiap tahun ya. Tergantung kemasannya bagaimana gitu teman perdu. Dan itu menjadi PR kita bersama gitu kan. Apalagi teman-teman yang memang bergelut di seni dan budaya gitu ya. Gimana caranya mengemas tampilan dari seni dan budaya ini sesuai dengan zamannya. Dalam artian kita tidak menghilangkan esensi aslinya, tapi hanya kemasannya dan cara menyampaikannya itu mungkin dikemas lagi memang teman berdua ya. Supaya ya relate aja pendekatannya sama anak muda zaman sekarang, di mana mereka tuh seneng dengan hal-hal yang berbau nongkrong. Seni dan budayanya, tapi gak yang gimana ya, susah ngejelasinnya teman berdua. Yang pasti ini menjadi hal yang menarik ketika anak-anak muda sekarang mulai tertarik lagi ya dengan hal-hal yang berbau seni atau budaya, khususnya untuk budaya Banyumasan.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Kus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu? Oh, ya.
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Radio FM, Purwakarta.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua, kali ini ada salah satu musisi Indonesia, Devano Danendra. Ini baru aja ngerilis lagu baru judulnya Ingat, yang ceritanya dalam banget ya, soal perjuangan seseorang nih buat berdamai sama trauma masa lalu. Waduh, waduh, waduh, waduh, yang kadang bikin susah buat membuka hati. Ada yang begitu? Ada dong, banyak ya. Jadi lagu ini pengen nyampein kalau sebenarnya dukungan terbaik tuh bukan cuma sekedar kasih nasihat panjang lebar ya, tapi soal kehadiran tulus buat dengerin dan nemenin pas lagi ngerasa hancur gitu ya. Dan fokus utamanya emang pengen nunjukin kalau gak perlu maksa orang buat cepet sembuh ya, karena yang paling penting itu adalah sosok yang selalu standby biar gak ngerasa sendirian lagi pas ngadepin kenyataan hidup yang gak selalu indah. Terlalu dalam teman Produa, terlalu dalam. Oke, ya sekarang udah live di TikToknya Produa FM Prokerto. Coba aku sapa-sapa dulu teman-teman yang udah ikutan join. Ada Hilda Atika, ada Destia, ada Yusiti Rohana, ada Agus Setio Nugroho. Halo, waalaikumsalam Mas Agus. Terus ada siapa lagi ya? Tadi ada Milo juga ya, yang udah ikutan join, thank you. Terus ada Justin Hapner, mantap ya. Bayati Mareti juga udah ikutan join, thank you semuanya ya. Kita ada Mas Zed juga ya, kita sambil ngobrol santai teman berdua, dengerin lagu dan aku nanti juga bakal share informasi-informasi menarik lainnya.

Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal, biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah, jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Kali ini ada Kevin Aprilio, ya ini baru aja ngerilis single perdana yang judulnya Berharap ya, bareng partner duet andalannya yaitu ada Widi Fieratel ya. Dan lagu pop yang punya lirik emosional ini fokus nyeritain soal rasa kangen sama harapan ya, buat tetap nungguin hal baik walaupun situasinya memang gak gampang teman berdua. Dan itu kan sering terjadi di kehidupan manusia ya. Biar makin oke dan gak ngebosenin buat disimak, karya ini dibalut sama video musik versi animasi yang penuh warna tapi tetap punya vibes yang khas ala Fieratel ya. Dan rilisan ini jadi bukti langkah baru Kevin dalam bermusik yang pengen nyampein pesan personal ya secara santai ke semua pendengarnya gitu ya. Jadi buat kamu yang suka dengan Widi Fiera gitu dengan suara vokalnya yang unyu-unyu gitu teman berdua ya, wajib banget dengerin karyanya barengan sama Kevin Aprilio tentunya, yang sekarang tuh dia udah ada ini ya, ada bewok-bewoknya gitu gak sih ya, kalau dulu kan belum ada ya, masih kayak mulus-mulus unyu gitu.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Buset, udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Teman berdua menjelang jam 7, itu artinya kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah stay tune ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Indonesia Pro Indie. Nanti kita bakal update lagu-lagu indie yang levelnya itu nasional gitu kan. Nanti biasanya yang bakal nemenin kamu adalah kakak Angga Supernova yang ya biasanya fansnya juga pada nonton dia. Pada nonton dan dengerin juga gitu teman berdua. Ya aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: Selamat malam Puan Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Gol pertama Minho Shin Shine menjadi pemenang pertama ajang SM Run 2026 lomba lari yang digelar SM Town Run Club di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Menariknya, Minho merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48 menit.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer.
1: Info Pro 2.
0: Jadi Info Pro 2 kali ini kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

tiang pusingan.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Disiar langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa Nilah, Info Pro 2 edisi malam hari ini. Seorang warga Cilacap diamankan polisi setelah diduga menggelapkan sepeda motor milik warga Kesugihan. Pelaku pura-pura meminjam dengan alasan mencari padi, justru diduga dijadikan jaminan utang kepada orang lain. Berikut laporan dari Reni Tania.
2: Seorang pria berinisial T berusia 62 tahun warga Cilacap diamankan polisi karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor milik Santo warga Kecamatan Kesugihan. Sepeda motor tersebut awalnya dipinjam T dengan alasan untuk mencari padi. Namun kendaraan itu justru diduga dipindah tangankan kepada orang lain sebagai jaminan hutang tanpa seizin pemilik. Kasih Humas Polresta Cilacap AKP Wendy Andranu mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah korban melaporkan ke Polsek Kesugihan. Menurut Wendy, korban sebenarnya sudah mengenal pelaku. Dan sejak Februari 2026, pelaku beberapa kali meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan nomor polisi R3587F milik korban. Dalam peminjaman sebelumnya, pelaku biasanya memberikan uang sebesar Rp50.000 per hari kepada korban dan mengembalikan sepeda motor setelah selesai digunakan. Namun pada 30 Mei sekitar pukul 8 pagi, pelaku kembali datang ke warung milik korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Kemudian meminta izin meminjam sepeda motor lagi dengan alasan untuk mencari padi. Korban pun mengizinkannya dan membawa kendaraan tersebut. Dua hari kemudian, pelaku kembali mendatangi warung korban. Kali ini, ia datang menggunakan mobil pick-up dan memberikan uang Rp50.000 kepada korban. Korban yang mulai curiga kemudian mencoba menghubungi pelaku untuk menanyakan keberadaan sepeda motornya. Namun, nomor telepon korban justru telah diblokir. Korban pun berusaha mencari keberadaan pelaku, namun tidak membuahkan hasil, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kesugihan pada 19 September.
3: Dari Polsek Kesugihan melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian diketahui bahwasannya tersangka atau pelaku T ini berada di Kroya, kemudian koordinasi dengan Polsek Kroya dan berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Kroya.
2: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian mencapai Rp14 juta. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 492 KUHP dan atau pasal 486 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat minggu malam ya. Yang pastinya kali ini ada di Jaga Malam, apresiasi seni dan sastra yang pastinya dari Flyer Ready Share ya. Kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik banget di teman Pro 2. Dan seperti biasa kita juga malam ini live ya, langsung dari YouTube RRI Purwokerto live streaming ya. Jadi buat kamu yang mau gabung, yang mau lihat keseruannya atau mau join juga boleh langsung komen di live chat, biar nanti langsung dibacain ya. Malam hari ini kita akan membahas topik yang seru, ketika seni menjadi ruang untuk memahami diri dan kehidupan. Wah, ini pasti seru banget ya, karena kita bakal ngobrol langsung bersama salah satu seniman yang jauh-jauh datang ke studio dan bakal ngobrol seru ya. Ada Kak Wiji. Halo, selamat malam Kak Wiji.
2: Halo, selamat malam Kak Elsa.
1: Oke, gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke. Dan ini Kak Wiji kan agak jauh nih, boleh dong dikasih tahu ini sebenarnya Kak Wiji tuh aslinya dari mana sih?
2: Kenalin ya teman-teman, aku Wiji, aslinya dari Kebumen. Jadi aku datang ke sini sangat senang sekali ya dan excited untuk sharing gitu ya sama teman-teman semua gitu.
1: Oke. Nah, ini kalau untuk kesibukan atau aktivitasnya tuh sebenarnya Kak Wiji ini seperti apa, Kak?
2: Oke, kalau kesibukannya akhir-akhir ini selain bekerja ya tentunya gitu. Sekarang lagi sibuk buat eksplorasi gitu ya terkait dengan benang gitu. Selain itu juga menghidupkan salah satu komunitas kreatif juga di Kebumen. Dan juga kemarin habis ikut pameran di Dingklik Art Exhibition di Gombong gitu.
1: Wah, wow, ini walaupun bekerja tapi kayaknya cukup padat ya aktivitasnya ya.
2: Diusahakan
1: ya. Oke. Dan emang berarti kalau ngomongin soal seni ya, berarti Kak Wiji sebagai seniman ini kan emang tertarik dengan seni gitu ya. Ini sebenarnya suka seni itu dari kapan, Kak?
2: Boleh sebelum jawab itu aku pengen jelasin juga kayak sebenarnya agak berat juga dibilang seniman ya Kak.
1: Okay.
2: Karena tadi kayak saya tuh termasuk sangat beruntung gitu bisa diundang di sini dan juga disebut sebagai seniman gitu. Yeah. Jadi ya masih ini tuh sebenarnya masih sangat bayi dan awal sekali gitu Kak gitu.
1: It's okay, tapi karena sebenarnya tahun Pro 2 di awal, berarti Dingklik Art tuh awal bulan September ya?
2: Iya, kemarin.
1: Bulan lalu, betul. Jadi aku tuh sempat emang datang ke exhibition itu dan aku ketemu Kak Wiji di sana dan memang lihat karyanya Kak Wiji. Makanya ini Kak Wiji udah sebenarnya sangat cocok disebut sebagai seniman ya, karena hasilnya kan dipajang di sana. Nanti kita akan kulik soal karya Kak Wiji yang itu juga, dan tadi juga soal kegiatannya kan berarti berkaitan dengan benang-benang gitu ya. Apakah betul, emang betul sesuka itu dengan benang atau seperti apa, Kak?
2: Karena kebetulan background aku kan dari kriya tekstil ya dulu gitu. Jadi memang berangkatnya dari sana dan dulu sempat hiatus juga karena harus bekerja gitu. Tapi akhirnya kayak setelah selesai bekerja itu selalu ada momen untuk kembali lagi dengan benang itu gitu Kak gitu. Makanya aku juga gak tahu ya itu apakah jalan atau seperti apa, tapi ketertarikannya lagi-lagi kembalinya ke situ gitu.
1: Oh, jadi Kak Wiji ini sebenarnya background-nya adalah kriya tekstil ya. Jadi ya, emang berkaitan dengan benang-benang ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Jadi seninya tuh berkaitan dengan benang tahun Pro 2. Wah, ini menarik banget sih. Dan awal mula mungkin kenapa tertarik dengan benang ya? Maksudnya seni dengan benang ya. Awal mulanya tuh seperti apa, Kak?
2: Kalau awalnya dulu itu memang dulu sempat struggle gitu ya Kak, pas belajar di kampus gitu karena ngelihat teman-teman sudah bisa tapi waktu itu aku harus mulai dari nol buat belajar gitu. Nah, dari situ kayak mungkin karena merasakan apa ya sulitnya belajar itu gitu, akhirnya kayak ngena banget gitu Kak di aku dan kemudian bisa sampai apa ya, bisa sampai akhirnya bisa sampai jadi hobi gitu. Dan itu jadi tempat aku buat jeda dari misalkan kayak pekerjaan-pekerjaan kayak gitu kak. Okay.
1: Ih, jadi kayak stress release juga ya. Jadi kayak healing ya, healingnya tuh ngulik benang gitu ya. Walaupun mungkin tadi awalnya cukup struggle dengan benang ya, maksudnya dulu pas di kampus karena. Ya. Aku pun juga sebenarnya baru tahu kak kalau misalnya benang itu bisa dibuat sebuah karya yang menarik ya. Ibaratnya benang ya aku tahu ya mungkin buat ya sulam aja gitu ya. Ternyata banyak banget hal yang bisa kita lakukan dengan benang menjadi sebuah seni gitu kan.
2: Betul.
1: Keren. Nah ini apa sih yang biasanya Kak Wiji apa kayak temukan ya tentang diri sendiri ketika membuat sebuah karya. Nah ini apa yang biasanya kakak temukan gitu.
2: Oke, ini menarik banget sih kak, karena kalau sepengalamanku yang aku temukan setelah eksplorasi dari benang gitu ya, benang itu ternyata bisa jadi mengulik atau menjadi apa ya, kayak refleksi buat kita sendiri karena dia itu kalau misalkan kita membuat benang, kalau kemarin aku buat karya tuh tekniknya pakai thread arts namanya kak gitu. Nah itu tuh dia gak bisa dibuat dengan situasi yang terburu-buru gitu. Makanya dari benang itu kayak diajarin ini gak bisa buru-buru dan memang kamu dikasih waktu untuk jeda untuk ya benar-benar hadir di situ, menyusun pelan-pelan sehingga membentuk karakter-karakter tertentu gitu.
1: Oke, jadi ngajarin kita buat nggak terlalu buru-buru ya,
2: ya
1: lebih
2: salah satunya.
1: Menikmati prosesnya ya.
2: Ya betul betul.
1: Pelan bertahap ya, karena nggak semua yang buru-buru juga bagus juga ya kak ya.
2: Betul.
1: Oke. Ini jadi topik yang menarik atau berdua karena ini mungkin Kak Wiji lebih dekat dengan seni yang berkaitan dengan benang ya. Nah nanti kita akan kulik lebih dalam. Yang pasti kita masih live streaming ya. Jadi terus apa di sini masih di Jaga Malam.

0: segini, kerjaan masih numpuk, mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Galau malam-malam.
1: Alright, nomor 2, kita masih ada di Jaga Malam ya untuk sesi apresiasi seni dan sastra. Masih barengan sama Kak Wiji yang tentunya tadi di awal udah sedikit banyak sharing ya tentang awal mula gitu ya. Karena ternyata emang Kak Wiji udah bergelut dengan benang itu dari zaman kampus gitu ya. Dan aku baru tahu juga ternyata benang ini enggak cuma untuk ya menjahit atau membuat sesuatu yang berkaitan dengan kita tahu lah ya. Tapi ternyata bisa juga menjadi sebuah karya yang luar biasa banget. Nah, Kak Wiji mungkin boleh dong diceritain juga. Biasanya Kak Wiji membuat karya seperti apa nih dari benang?
2: Oke, kalau aku biasanya awalnya dulu ya Kak, itu sering bikin rajut sama makram gitu. Okay. Nah, rajut itu aku lebih sering bikin kayak produk kecil-kecil aksesoris karena waktu itu sempat untuk dijual-jual gitu loh Kak gitu. Nah, kalau makram, aku lebih ke produk waktu itu sering bikin wall hanging, kalau kakak tahu gitu. Terus ada juga gantungan untuk tanaman gitu, sama ada apa lagi ya? Ini kak, kalau kakak tahu yang biasanya buat gantungan botol, strap holder kayak gitu, nah itu juga gitu.
1: Oh banyak ya ternyata ya, dan itu bisa dipakai gitu kan?
2: Iya betul, nah dari situ kemarin sempat kayak 2 tahun terakhir ini sempat eksplorasi yang namanya teknik thread art gitu. Nah itu teknik itu apa pakai tuh, benang gak? Juga.
1: Itu tekniknya seperti apa?
2: Itu sebenarnya tekniknya menggunakan benang, jadi dia bisa prosesnya salah satunya ada di menggunakan kayak di apa ya istilahnya, aku susah jelasinnya. Dia tuh prosesnya gini kak, dia bisa dibentuk sesuai dengan karakter tertentu gitu, tapi tanpa menggunakan alat gitu. Kalau misalkan rajut itu dia kan pakai alat namanya hakpen gitu. Nah kalau makram dia dia nggak pakai alat tapi tekniknya diikat.
1: Ikat ya.
2: Gitu. Okay. Nah kalau ini tuh benang panjang aja gitu. Bisa mungkin kadang dilem, kalau kakak tahu string art itu dia benangnya dibentuk sesuai dengan kayak misalkan nanti di papan dia ada paku kayak gitu. Nah kalau thread art itu lebih ke dia bentuk benang di atas alas kayak misalkan papan atau kayu atau apa gitu.
1: Oh jadi dalam apa kayak di atas papan atau kayu itu kita bentuk polanya nih. Ya, nanti benangnya betul. Kita kayak puterin gitu ya.
2: Tergantung ide kita mau seperti apa gitu sih Kak.
1: Pokoknya bisa dieksplor gitu ya.
2: Iya betul-betul.
1: Seru banget. Nah ini kalau karya terbaru yang Kak Wiji buat?
2: Oke, kalau karya terbaru kemarin sempat tahun lalu tuh sempat ikut pameran juga di SMA ku gitu. Itu bikin karya judulnya Back to Yourself gitu. Dan kemarin sempat dipamerkan juga di Dingklik Art juga. Ada 2 karya, tambah 1 lagi. Itu yang terbaru adalah Bertemu Untuk Berpisah gitu.
1: Dari judulnya tuh agak dalam ya. Mungkin yang pertama dulu, tadi sempat dimention karya terbarunya adalah Back to Yourself. Itu itu karyanya menceritakan tentang apa kak? Kenapa ambil judul itu juga?
2: Oke, karya itu tuh sebenarnya dari pengalaman personal gitu kak. Sebenarnya semua karyaku dari pengalaman personal gitu ya, tapi aku coba mengangkat memilih pengalaman mana yang sekiranya juga bisa jadi pengalaman yang universal mungkin yang dekat dengan orang lain juga gitu. Nah kalau di Back to Yourself ini situasinya waktu itu adalah kayak tahun lalu aku sempat merasa krisis gitu kan, dan kebetulan juga kayak jadi mempelajari sebenarnya krisis-krisis ini tuh apa sih gitu. Apakah cuma saya yang merasakan gitu. Tapi kan setelah tahu itu ternyata kayak semua orang tuh ada krisis gitu. Dan itu kayak apa ya, sudah ada sejak zaman dulu gitu kak. Nah dari situ kayak sebenarnya pengen ngajak buat orang yang melihat karya Back to Yourself itu ketika mengalami krisis-krisis entah itu nilai spiritual atau krisis sosial gitu, dia bisa merefleksikan gitu dirinya kembali supaya dia menemukan jalannya gitu, Kak.
1: Oke. Oh, jadi dari pengalaman pribadi terus dibuat sebuah karya yang biar orang tuh kalau ngelihat juga bisa ikut merefleksikan diri gitu ya, Kak.
2: Iya, betul.
1: Oh, dalam-dalam ini dalam banget sih. Terus yang kedua juga judulnya menarik banget ya, Bertemu untuk Berpisah. Ini gimana maksudnya? Mungkin boleh diceritain juga nih, Kak Wiji.
2: Oke. Aku mau disclaimer dulu deh, yeah. Kalau Bertemu untuk Berpisah ini sebenarnya kan kalau sekilas kayak apa ya, kisah patah hati gitu,
1: iya,
2: ya.
1: Kok bertemu tapi untuk berpisah ini maksudnya gimana?
2: Iya,
1: kan?
2: Tapi sebenarnya tuh berangkatnya dari refleksiku juga, salah satunya tentang kemelekatan gitu, Kak.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi dia itu, makanya karya itu kan sebenarnya aku gambarkan dengan versi kayak ceria gitu ya, beda banget sama karya yang sebelum yang satu itu. Sesuai lah ya, agak ruwet-ruwet yang itu gitu, terus gelap, terus yang sekarang agak ceria karena aku pengen ngajak orang buat kayak sebenarnya bertemu dan berpisah ini adalah kayak satu paket gitu, dan entah itu terkait dengan hubungan atau dengan benda atau dengan seseorang kayak gitu kan. Tapi kan aku pengen mengajak bahwa kemelekatan ini sebenarnya kalau kita sadari gitu ya, kalau bisa itu bisa jadi hal yang tidak membuat kita berlarut-larut gitu loh, Kak. Jadi dengan menyadari itu kayak kita lebih bisa menghargai waktu, menghargai momen dengan orang yang ada di sekitar kita atau sesuatu momen yang ada saat ini gitu. Jadi pengennya ngajak orang buat kayak ayo lebih menghargai lagi dan menyadari yang ada sekarang gitu.
1: Oke, ini juga dalam banget ya. Oke, bertemu untuk berpisah ya. Tadi maknanya juga emang dalam dan ya ini pesannya tuh nyampe banget ya. Dan dituangkan lewat karya ya. Tadi dengan teknik yang luar biasa banget ya tahun berdua. Nah ini kalau misalnya karya ini ya, karya dua karya terakhir ini, itu apakah sengaja dibuat untuk dipamerkan atau emang sebelumnya udah dibuat dulu, Kak?
2: Oke, kalau dua karya itu sebenarnya aku buat untuk pameran gitu. Tapi memang itu kayak buat pemacuku gitu loh, Kak, salah satunya dengan ikut pameran biar aku bisa punya karya gitu. Karena aku pengen juga punya karya, cuma kalau kadang kalau gak ada momen khusus gitu kayak kurang gitu, tapi dengan adanya pameran kayak gitu aku lebih semangat lagi untuk istilahnya kayak apa ya yang bisa aku kontribusikan gitu di pameran itu gitu.
1: Oke, untuk proses pembuatannya tuh butuh berapa lama nih untuk dua karya ini ya, tadi Back to Yourself sama Bertemu untuk Berpisah itu butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan ya dua karya ini?
2: Oke. Untuk waktunya itu kalau sebenarnya itu kan karyanya ada yang besar ada yang kecil ya Kak, tapi jangka waktunya itu relatif sama sebenarnya karena walaupun besar dia pakai benang besar dan kecil dia juga pakai benang kecil, jadi mirip lah. Nah kurang lebih waktunya itu sekitar 5-7 hari. Okay. Itu karena disambil lembur ya.
1: Wow.
2: Itu bukan yang misalkan 5 jam sehari gitu. Enggak, itu sama sekali aku sampai kayak 3-4 jam per setiap hari tidurnya gitu.
1: Oh, berarti lembur banget ya kayak.
2: Iya, karena kan nyambi pekerjaan juga Kak kayak gitu. Makanya ya kejar-kejaran gitu pasti.
1: Oke, karena ibaratnya ada banyak hal yang harus dikerjakan juga.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul-betul.
1: Oke. Tapi komitmen untuk membuat karya ini yang tentunya membuat Kak Wiji terus bikin ya. Maksudnya walaupun harus lembur-lembur gitu ya. Oke. Nah, tadi kan ibaratnya banyak karya Kak Wiji tuh hasilkan dari pengalaman pribadi. Nah,
2: ya,
1: apa sih yang membuat Kak Wiji akhirnya memilih untuk menerjemahkan pengalaman itu menjadi sebuah karya? Atau tujuannya itu sebenarnya seperti apa?
2: Oke, kalau aku menganggap karya itu tuh kayak jurnal visual gitu Kak. Jadi aku sebenarnya juga udah journaling juga, tapi kan itu tulisan gitu. Nah aku pengen membuat karya itu selain buat pengingatku gitu Kak, itu jadi kayak artefak juga buat ngingetin aku, oh di tahun itu atau di tahun ini momen kesadaranku, momen kedewasaanku mungkin ya, kondisinya seperti itu gitu. Okay. Itu tergambar dari karyaku gitu,
1: oh,
2: Kak.
1: Oke. Jadi emang ingin menuangkan jadi sesuatu yang bisa dikenang gitu ya.
2: Iya,
1: dan betul, mengingatkan betul. Kita kayak, oh ternyata tahun itu lagi fasenya seperti ini nih. Jadi pengingat juga ya, Kak ya.
2: Betul.
1: Keren. Tapi ada kesulitan atau tantangan gak sih, Kak, selama membuat karya, entah dua karya terakhir atau biasanya buat rajut atau makram, apa nih yang biasanya menjadi tantangan utama?
2: Oke, yang jadi tantangan utama itu tentunya merealisasikan ide gitu ya, Kak.
1: Oke.
2: Itu, sebelum itu juga sih kayak menerjemahkan idenya gitu. Kayak mungkin ide tuh banyak banget gitu. Kalau aku sendiri prosesnya biasanya memilih dulu kayak ide-ide mana nih yang sekiranya bisa aku buat dan aku bisa selesaikan gitu. Nah, dari ide itu aja aku kayak bingung sebenarnya ini tuh biar orang lebih mudah memahami isi pikiranku tuh gimana ya merealisasikannya gitu. Nah, dari itu tantangan banget yang pertama. Yang kedua, waktu juga sih, Kak, gitu sih.
1: Oke. Karena kan emang ada banyak aktivitas yang dilakukan ya. Jadi waktu juga harus dibagi dengan sebaik mungkin ya, Kak,
2: betul.
1: Oke. Termasuk tadi ya, menerjemahkan ide. Karena kan kadang ya, karena ide tuh banyak banget nih ya, tapi gimana biar bisa terrealisasi menjadi sebuah karya yang ibaratnya gak cuma kita yang bisa nikmati gitu ya, Kak. Tapi orang lain juga pas ngelihat, oh bisa merasakan juga gitu ya. Oke. Wah, ini luar biasa banget ya. Karena ternyata seni itu gak cuma untuk dipajang atau dilihat atau disentuh gitu ya, tapi juga bisa membuat kita jadi kenal dengan diri sendiri yang tadi Kak Wiji juga rasakan ya, dan juga bisa melihat memaknai kehidupan ya, lebih tepatnya ya tahun Pro 2, karena siapa sih yang gak merasakan huru-hara kehidupan gitu ya. Kalau Kak Wiji lagi ada yang dirasakan, dituanginnya lewat benang ya, ini seru banget sih. Nah, nanti kita bakal lanjut di segmen terakhir ya tahun Pro 2, tapi yang pasti buat kamu masih di sini, kita masih ada di Jaga Malam Apresiasi Seni dan Sastra.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: and hello, Malam Malam.
1: Masih bareng sama kita di sini di apresiasi seni dan sastra ya. Tadi di segmen sebelumnya kita udah dengar cerita dari Kak Wiji ya tentang karya-karyanya yang ternyata hasil refleksi dari diri sendiri ya, dan ternyata luar biasa banget diterjemahkan jadi sebuah karya yang bisa dinikmati dan

0: satu yang dari kalau aku sendiri, mm-hmm. dari ideku, dari hasil refleksiku gitu mm-hmm. ya. Kemudian gimana caranya karya ini bisa terwujud dan akhirnya kita sebenarnya juga nggak tahu gitu ya, kayak karya ini akan membawa kita sampai mana gitu. Termasuk kayak aku bisa sampai sini gitu kan, aku juga sama sekali tidak expect gitu ya. Dan ya itu, aku nganggapnya jadi buat karya itu sesuatu yang mirip juga nih sebenarnya sama kehidupan gitu.
1: Oke, wah ternyata kita bisa melihat hidup kehidupan tuh dari seni juga, dan sudut pandang kita ya dalam melihat sesuatu tuh bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang kita kerjakan ya, termasuk dalam seni ya. Dan sebenarnya kalau dari seni ya, tadi membuat karya-karya, sebenarnya apa sih yang Kak Wiji rasakan dan value apa sih yang Kak Wiji dapatkan dari membuat karya itu?
0: Oke. Kalau value yang aku dapetin itu banyak banget ya Kak sebenarnya. Kalau mau misalkan dijabarin satu-satu gitu. Tapi kalau yang paling ngena itu adalah yang mungkin jadi value-ku sekarang adalah kayak kita sebagai manusia tuh butuh jeda kayak gitu.
1: Bener.
0: Untuk melihat lagi, berhenti dulu, melihat lagi ke belakang. Dan ke belakang bukan berarti kayak mengingat masa lalu gitu, gitu, tapi lebih ke apa nih yang sudah kita lakukan kemarin dan sekarang, dan nanti ke depannya kita bisa apalagi nih supaya bisa lebih baik lagi gitu.
1: Oke, jadi emang seni itu juga mengajarkan kita untuk jeda itu ya. Nah, ngomongin soal jeda, Kak Wiji pernah gak sih ngerasa lagi burn out banget gitu ya? Kayaknya gak mau megang dulu deh seninya deh. Kayaknya ntar dulu deh. Maksudnya ada momen itu ya. Karena tadi di awal sempat bilang kalau seni kan sebagai cara untuk healing gitu ya. Tapi ada momen gak sih kayak justru seni atau karya ya, atau mungkin seni lah ya, ini membuat Kak Wiji malah justru di burn out sendiri gitu. Pernah gak ngalamin hal itu?
0: Jujur pernah.
1: Oke, itu manusiawi ya Kak ya,
0: iya, sangat wajar. Betul. Apalagi waktu itu fasenya adalah mungkin karena selain untuk hobi ya Kak, itu tuh jadi buat pekerjaan juga gitu. Makanya di awal mungkin kita membuat sesuatu karena untuk jeda merilis emosi kita, tapi karena untuk pesanan katakan kayak gitu, itu jadi ada target kan.
1: Itu yang jadi
0: mungkin bikin lama-lama kok agak melelahkan malahan. Nah itu sih kak.
1: Jadi karena hobi yang diubah menjadi apa bisnis ibaratnya, ada momen tuh kayak capek ya, mungkin itu karena pressure dari pesanan yang harus sekian-sekian, deadline-nya banyak.
0: Betul.
1: Iya, paham sih. Karena momen-momen itu juga bahkan dari yang hobi ya, yang gak hobi juga kadang bikin kita aduh pengen berhenti dulu gitu ya. Gitu.
0: Jadi, tapi mungkin karena capek gitu.
1: Nah, hanya karena capek. Dan ya baik lagi, kita butuh jeda saat ya, karena gak semuanya harus dikerjakan sekarang juga gitu ya. Kita tubuh kita juga perlu jeda, perlu istirahat ya, tahun berdua. Nah, ini Kak Wiji, kalau misalnya teman-teman di luar sana kadang masih bingung ya, aku kayaknya bingung deh buat mengekspresikan lewat seni gitu ya, buat teman-teman pemula yang pengen main sama benang. Nah, mungkin ada nggak sih pesan buat teman-teman di sana untuk berani mencoba, misalnya dari Kak Wiji seperti apa?
0: Oh ada. Aku tuh sebenarnya mungkin bisa sampai sekarang ini awalnya tuh karena ketrigger dengan satu buku Kak gitu. Namanya itu judulnya itu adalah Show Your Work. Itu karyanya Austin Kleon. Jadi beliau itu adalah seorang penulis dan juga seniman dari Austin, Texas gitu. Nah, dia itu ngajakin kita buat nunjukin dulu aja karyanya, jangan terlalu memikirkan kayak membuat karya yang luar biasa kayak gitu. Tapi kita coba buat dan kita coba kasih atau kita kontribusi apa dulu nih gitu. Semangatnya tuh semangat kontribusi sebenarnya. Austin Kleon tuh ngajaknya kayak gitu. Gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa coba baca lebih lengkapnya lagi. Dan itu dia itu punya beliau punya 3 buku sebenarnya. Ya 4 sekarang Dinka. Punya 4 itu. Itu buku yang kedua Show Your Work. Yang pertama ada Still Like an Artist, yang kedua tadi, terus yang ketiga itu ada Keep Going, sama yang keempat aku agak lupa, Don't Call Art atau apa gitu, pokoknya masih seputar tentang berkesenian intinya.
1: Keren.
0: Jadi teman-teman yang mungkin pengen mulai gitu bisa baca itu dulu lah, gitu kayak
1: buat pemantik
0: sangat pemantik ya.
1: Oke oke oke, bisa ya.

0: nanti dicoba ya. Nah ini kalau ngomongin soal seni ya, ini biasanya Kak Wiki bikin seni sendiri atau kayak ada komunitas atau kumpul sama teman-teman juga nggak?
1: Ya betul. Mm-hmm. Kalau aku ada kumpul Kak sama teman-teman. Ya mungkin lingkungan itu ya makanya sangat mempengaruhi gitu. Iya. Dan dulu sempat kerja di Jogja juga gitu. Mm-hmm. Kan di sana sangat kental juga ya nuansa seninya gitu. Makanya itu kayak terpengaruh juga lah dari situ gitu. Jadi bukan aku tuh buat karya bukan ide yang ujuk-ujuk muncul gitu.
0: Okay.
1: Tapi memang banyak pengaruh lah gitu Kak.
0: Oke, okay. Jadi lingkungan juga sangat berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mulai membuat karya, berseni, berkesenian gitu ya, mungkin bisa ketemu dengan teman-teman yang emang di satu frekuensi ya. Jadi bisa sharing, brainstorming di sana juga. Dan tentunya bisa menjaga semangatnya biar tetap ada gitu ya Kak.
1: Betul.
0: Wah ini keren banget ya. Kalau misalnya Kak Wiji, karya-karya Kak Wiji bisa, tadi kan ada bikin makram dan juga rajut ya. Ini bisa dipesan gak sih?
1: Bisa, bisa banget gitu. Bisa langsung DM aku atau Instagram yang khusus buat karya-karyaku itu ada namanya Wiscraft.
0: Boleh.
1: Ada di Instagram.
0: Di Instagram ya. Gitu. By the way, kita ngobrol udah seru banget ya, tapi ternyata udah di penghujung gitu ya.
1: Wow.
0: Aduh. Mungkin terakhir pesan buat teman-teman di luar sana yang sedang mendengarkan nih tentang hari ini ya, topik yang menarik banget ketika seni menjadi ruang untuk memahami diri dan kehidupan. Mungkin dari Kak Wiji boleh silakan closing statement-nya.
1: Kalau terkait dengan seni untuk memahami diri dan kehidupan, mungkin kalau dari aku adalah mungkin seni tidak selalu memberikan jawaban gitu ya Kak sebenarnya gitu, tapi mungkin teman-teman bisa coba gitu ya melalui seni gitu ya, siapa tahu teman-teman bisa mengeksplor diri teman-teman, bisa menemukan hal baru mungkin dalam diri teman-teman gitu. Jadi seni ini hanya dijadikan alat aja sebenarnya gitu. Dan bukan satu-satunya gitu lah.
0: Menjadi salah satu alat untuk kita bisa eksplor diri dan menemui hal-hal baru ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Keren. Boleh dicoba karena enggak ada seni yang jelek ya. Karena semua seni itu bagus, semua seni itu punya value, tinggal kita gimana memaknainya aja ya. By the way, terima kasih Kak Wiji udah sharing.
1: Sama-sama.
0: Banyak hal seru. Wah, aku happy banget sih bisa ngobrol sama Kak Wiji di sini ya. Dan juga buat kamu Tone Pro 2 mungkin ketinggalan nih baru nonton, tenang, kamu bisa tonton ulang ya di YouTube RRI Purwakarta. Terima kasih banyak Kak Wiji. Semoga nanti ada kesempatan baik buat ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Okay, dan yang pasti saatnya kita pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Pohon itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Bali, siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
2: WhatsApp 0813273122
3: Produ FM.
2: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
3: Produ FM.
2: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
3: Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari, adalah sebuah novel yang bercerita tentang Juang, seorang pemuda yang menjalani hidup penuh gejolak, mulai dari masalah keluarga, pertemanan, hingga pencarian makna cinta sejati. Novel ini menggabungkan tema petualangan, persahabatan, dan romansa dengan gaya penceritaan khas Firsa Besari yang puitis, namun tetap membumi. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup Juang bersama para sahabatnya, terutama sosok bernama Ana yang menjadi bagian penting dalam kisah cintanya. Konflik dalam novel ini bukan soal romansa saja, tapi juga soal pencarian jati diri di tengah tekanan hidup, baik dari keluarga yang broken home, ekspektasi sosial, maupun pergulatan batin tentang arah hidup yang ingin dijalani. Juang digambarkan sebagai sosok yang keras di luar, sebenarnya rapuh dan masih mencari tempat untuk benar-benar merasa pulang. Judul Konspirasi Alam Semesta sendiri merujuk pada gagasan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dan memisahkan orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah semua kejadian, baik atau buruk, sebenarnya punya alasan yang gak selalu kelihatan. Latar tempat dari novel ini juga sering berpindah-pindah. Ada nuansa perjalanan dan alam yang bikin cerita ini terasa seperti berpetualangan sekaligus momen untuk merenung. Firsa Besari sendiri juga dikenal memiliki latar belakang sebagai musisi dan pendaki. Jadi gak heran kalau novelnya terasa dekat dengan alam dan penuh perenungan hidup. Konspirasi Alam Semesta cocok dibaca remaja yang sedang mencari fase pencarian jati diri, apalagi yang suka gaya bahasa yang jujur dan penuh perenungan. Novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar jadi manusia yang lebih memahami diri sendiri. Demikian esensi buku Konspirasi Alam Semesta karya Firsa Besari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Hai hai, Tomra 2, back again with Elsa. So, kali ini aku bakal temenin kamu sampai nanti beres di jam 11 malam. Yeah, jangan kalau deh malam-malam meskipun besok Senin ya kan. Back to reality, yeah, gak apa-apa. Dipersiapkan dari sekarang aja. Mungkin buat kamu yang lagi nyiapin ya buat besok ya, atribut ya, nyetrika baju ya. Terus, pokoknya hal-hal yang harus kamu bawa besok gitu ya, emang harus disiapkan tuh dari malam hari ya. Kalau pagi-pagi gerasa-gerusu tuh kadang ada aja yang ketinggalan ya Tomra 2. Kali ini aku bakal ngebahas juga topik yang seru. Nanti deh aku bakal share ya. Aku bakal live juga di TikTok @tomra 2 PWT. Jadi buat kamu bisa follow dulu ya di Instagram, TikTok ya kan. Nanti aku bakal live di sana juga. Yang pengen nonton radio boleh gitu ya. Dan juga Tomra 2 kali ini kita ke satu lagu dulu kali ya. This is One Direction with Night Changes. So check this one out.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kali ini aku bakal update dulu ya Tuan Pro 2 dengan satu yang menarik ya. Nah, info dulu ya sebelum nanti aku bakal sapa-sapa yang pastinya dengan topik udah aku share di sini ya. Kali ini ada dari satu yang menarik ya Tuan Pro 2. Bentar. Nah, ini dia. Jadi beberapa waktu ini ya ada Drake yang baru aja rilis sebuah karya baru, Habib T. FOMO. Ditambah 4 lagu baru juga ya. Nah, jadi memperluas album terbarunya Habib T. Yang kali ini ada edisi spesial, rilis kemarin tanggal 2 Oktober ya. Ini ada tambahan 4 lagu baru dari proyek film pendek karyanya yang berjudul Fear of Missing Out ya. Edisi FOMO ini tuh nambah jumlah lagu dalam album dari 11 jadi 15 lagu. Dan tentunya kolaborasi juga sama Don't Oliver, ada Yeba juga Tahun Pro 2. Dan keputusan ini menjawab permintaan para fans setelah Drake ini menayangkan film pendek FOMO secara daring ya. Tanggal 15 kemarin, keren.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah!
1: Permintaan kedua?
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying!

0: malam.
1: Jaga malam.
2: Jaga galau malam-malam.
3: Hai hai lo berdua yang baru juga gabung di sini ya. Topik malam ini adalah kalau menurut kamu ciri-ciri orang bahagia tuh yang kayak gimana sih? Nah, tiap orang tuh bisa punya versinya masing-masing dan kayak ini bakal jadi perspektif baru deh buat kita merefleksikan diri ya. Dan cara melihat orang bahagia atau cara kita mengekspresikan rasa bahagia kita itu juga akan menunjukkan ya seberapa bahagia kita sebenarnya, iya gak sih? Jadi kalau menurut kamu orang yang bahagia tuh yang kayak gimana sih? Boleh kasih tahu aja di Instagram @rari_pro2pwt atau juga di WhatsApp 081 37 31 22 22. By the way, udah ada yang gabung juga di WhatsApp, kayaknya aku bakal sapa dulu deh ya sebelum nanti aku bakal beralih ke TikTok ya teman Pro2. Kali ini ada dari Arkanjela. Halo. Wah, aku suka banget nih sama jawabannya ya. Jadi kalau menurut Arkanjela ya, ciri-ciri orang bahagia ya versi Arkanjela adalah ngelihat orang lain lebih sukses tapi enggak iri. Nah, justru kita akan termotivasi dan turut bahagia ya, ikutan seneng kalau ngeliat orang lain tuh sukses juga. Nah, ataupun orang lain lebih sukses dari kita, itu tuh seneng banget gitu ya. Itu real, hatinya bersih ya, jadi gak ada iri dengki gitu. Ini keren sih, keren. Semoga kita menjadi pribadi yang selalu bahagia ngeliat orang lain sukses juga ya Tuan Perdua. Nah, buat kamu nih yang mau gabung, boleh dong kasih tahu kira-kira orang bahagia tuh kayak gimana sih menurut kamu ya? Boleh sini kasih tahu aja ya. Kali ini ada di Instagram juga, ada In Blue ya. Kayak selalu tersenyum. Ini kalau selalu senyum ke orang sih aman ya, tapi jangan senyum sendiri ya. Nunduk lihat gadget ya. Wah, ini boleh-boleh aja tapi jangan berlebihan juga ya. Agi. Jadi murah senyum ini juga jadi salah satu orang yang kelihatannya bahagia, happy, cheerful gitu ya. Semoga kita juga bisa senyum ke banyak orang ya. Karena senyum kan juga bagian ibadah ya Tuan Berdua ya. Jadi jangan bersengat-bersengut deh, perengat-perengut deh. Jadi perbanyak senyum aja ya. Oke, thank you In Blue. Udah kita gabung merapat di Instagram ya. Instagram, WhatsApp udah. Nanti live TikToknya abis ini ya. Aku bakal puterin dulu ada Aziz Hedra dengan Somebody's Pleasure. So check this one out.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga, biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana, biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy, karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali. Nah.
4: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Pro 2 FM, Purwakarta.

Alright, Tompra 2, kali ini aku bakal sama-sama yang gabung merapat di TikTok dulu ya, di @aripro2pwt yang udah ngasih tahu definisi bahagia atau ciri-ciri orang bahagia itu versi kamu kayak gimana sih? Ibaratnya kayak bahagia ya versi kamu tuh yang kayak gimana gitu ya, boleh kasih tahu aja di sini sambil aku sapa-sapa yang gabung merapat di live, yang mau komen-komen juga boleh, bakal aku bacain ya. Halo, ada Abi Makruf juga tadi di awal-awal udah pada gabung di sini. Ada Kakak Lexi.

dari Surabaya juga udah merapat. Dan kakak sih bilang juga, ciri-ciri orang bahagia itu bisa membahagiakan orang tua ya, apapun keadaannya. Nah, ini selagi ada kesempatan, kalaupun udah gak ada kesempatan, teruslah berbuat baik ya. Karena kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi pahala jariah ya kan, termasuk buat orang tua kita. Thank you, ada Sidul juga, plat R. Ini yang sekarang lagi stay di Antikong ya. Wih, nanjau di sana. Thank you TB, ada Bang Usman juga. Thank you. Ada Mas Agus juga. Ini Mas Agus bilang juga ciri-ciri orang bahagia itu selalu lempar senyum ke orang. Jadi berbagi tawa, murah senyum ya. Karena senyum juga ibadah ya guys, daripada kita perengat-perengut ya kan. Mending kita berbagi ceria, berbagi kebahagiaan ke orang lain, ya kan? Setuju ya. Terus kalau TB bilang sih, sekarang sih gak nyari bahagia ya, lebih nyarinya tenang sekarang ini, benar. Karena dari ketenangan itu akan melahirkan rasa bahagia sendiri ya. Karena kadar bahagia, kadar tenang orang kan beda-beda ya. Oke, setuju ya. Halo Kakak Hana, terima kasih. Dari Jogja ikutan absen di sini sih ya. Terima kasih ya. Oke, yang pasti nanti aku bakal baca-bacain lagi. Tulis komentar di juga dong, ciri-ciri orang bahagia versi kamu tuh kayak gimana sih, boleh ya. Nanti bakal aku bacain lagi. Aku masih ada di sini di Jaga Malam, dan kita ke lagunya Hi-Fi dulu. Tersenyum untuk siapa? Spesial buat kamu.

0: simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.

0: kehidupan dua keluarga dalam sebuah ikatan yang penuh makna. Salah satu tradisi yang begitu lekat dalam prosesi pernikahan Betawi adalah palang pintu. Palang pintu merupakan tradisi penyambutan rombongan pengantin pria ketika hendak memasuki kediaman keluarga pengantin wanita. Dalam tradisi ini, dua jawara dari masing-masing pihak akan berhadapan. Biasanya, pihak pengantin pria harus melewati berbagai tantangan, mulai dari adu pantun hingga adu silat. Adu pantun menjadi simbol kecerdasan, kepiawaian berbicara, sekaligus cara mencairkan suasana. Sementara itu, atraksi silat menggambarkan keberanian dan kesiapan sang calon suami untuk melindungi keluarganya. Namun, palang pintu bukan sekedar pertunjukan. Di balik setiap pantun dan gerakan silat, tersimpan pesan tentang tanggung jawab seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat Betawi yang menjunjung tinggi sopan santun, keberanian, agama, dan kekeluargaan. Ketika palang akhirnya dibuka, bukan hanya rombongan pengantin yang dipersilakan masuk. Ada harapan agar dua keluarga dapat berjalan bersama, membangun hubungan yang harmonis, dan menyambut kehidupan baru dengan penuh kebahagiaan. Palang pintu, tradisi Betawi yang mempertemukan pantun, silat, dan nilai kehidupan dalam satu perayaan pernikahan.
1: Ini Indonesia.

0: Malam-malam.
1: Hai hai teman nomor 2 yang baru aja gabung ya di suasana malam yang kayaknya makin malam makin dingin ya, dan makin malam tuh makin kepikiran banyak hal gak sih, bikin overthinking, terus akhirnya jadi membanding-bandingkan, gak mensyukuri. Nah ini bikin kita tuh gusar hidupnya ya. Mari kita bahas yang bahagia-bahagia aja ya. Ciri-ciri orang bahagia versi kamu yang kayak gimana sih? Boleh kasih tahu sambil aku baca ya, sambil aku sapa-sapa juga yang udah gabung kali ini di TikTok dulu kali ya, di @pro2pwt yang baru gabung. Boleh langsung komen-komen aja biar aku sapa-sapa sekalian ya. Ini lagi on air juga by the way. Ada kakak Dwi, ciri-ciri orang bahagia adalah nyimak live-nya Kelsa di Pro2 FM. Kalau ini aku yang bahagia ya, karena berasa kita deket, kita ngobrol bareng ya. Teman-teman bisa sharing juga di sana. Ada Kak Destia juga. Ini Kak Destia yang minggu-minggu libur tapi diusahakan buat demi tadi ya, bakso aci sambal hejo. Aku udah ngiler nih malam-malam ya. Kak Pon ini dari Jogja juga ditan gabung ya. Terima kasih. Ada Saiful, terima kasih udah merapat di sini. Ada Bang Rizal ya, ada Abu Masyuri juga. Ada Bang Alif Mufajrin dari mana nih tadi? Aji Barang. Kok Aji Barang sih? Aku lupa ya. Oke, aku scrolling dulu ya. Karena ini udah banyak banget yang gabung, udah pada merapat juga ya. Jadi aku bakal baca-baca dulu. Iya, Aji Barang ya, dari Aji Barang ya, Bang Alif ya. Sekalian nostalgia di sini ya kan. Ada Tawel, Kakak Tawel Kirana juga. Ada Bang Rituan juga, terima kasih ya udah merapat di sini, udah join. Ada Rindu dari Jambi juga ikutan hadir ya. Nandita juga udah gabung di sini. Kalau Nandita bilang ciri-ciri orang bahagia adalah yang udah gak mikirin uang alias financial freedom. Wah ini mah cita-cita semua orang ya, kayak gak ada beban gitu ya. Tapi apapun kondisi kita sekarang, kita juga harus tetap punya mental mindset yang bagus ya. Jadi gak menyalahkan keadaan sih lebih tepatnya ya. Oke. Wih, ini rame banget nih. Nanti deh aku bakal baca-baca lagi ya. Komen-komen aja terus, nanti aku bakal sapa-sapa. Kayaknya aku mau sapa-sapa namanya aja dulu yang masih stay di sini, ada Mbak Sarinah juga. Ada Bang Irham, hai. Ada juga Mila Mizen ya. Thank you, ada Kak Mul, ada Kakak Iqbal, Widi Made, Bang Arpan, ada Kak Sumi juga. Oke, nanti aku bakal bacain lagi ya. Yang pasti sekarang kita satu lagu dulu ya. Lagunya Nadif Basalamah ya. Kota Ini Tak Sama Tanpamu, special, so enjoy the song.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Galau Malam-Malam.
1: Alright, nomor 2, kali ini aku bakal update dulu ya dengan updatean dari salah satu bisa dibilang kayak boy idol gitu ya. Di sini ada Boy Next Door yang baru aja ngerilis album Repackage Home Deluxe ya. Yang pastinya ini ada 14 lagu ya. Dan rilis kemarin tanggal 28 September ya. Rilisan ini memuat seluruh 9 lagu dari album Home sebenarnya. Nah, ditambah ada 2 lagu baru dan 2 lagu yang sebelumnya udah dirilis dan juga fan song pertama mereka. Ada 400 Years ya. Wih, gokil. Dan salah satu materi barunya yang jadi sorotan adalah Animal ya dari Boy Next Door ini, sekaligus menandai eksplorasi pertama mereka dengan genrenya berbeda karena elektrofunk gitu loh, jadi agak berbeza ya tahun berdua. Wih, keren. By the way, ini di live juga masih ramai. Aku bakal sapa-sapa dulu kali ya. Thank you banget Baul yang udah langsung gercep join ya. Ada Bang Irham masih di sini, Bang Alif di Jibarang juga masih join ya. Thank you Mbak Luna. Asik banget ini pada ngobrol ya. Ada Cia juga, terima kasih. Ada Insan juga. Nanti bakal aku sapa-sapa lagi abis ini ya. Thank you. Dan yang pasti aku masih bakal temenin kamu masih banget di Jaga Malam.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Galau malam-malam.
1: Oke, nomor 2 kali ini aku akan update kamu dengan hal yang menarik ya. Kalau tadi ada Boy Next Door yang baru aja ngerilis repackage ya dari album Home milik mereka. Nah, kali ini ada sesuatu yang menarik juga dari Lil Nas X ya, yang kembali dengan World's Greatest yang pastinya mempersembahkan sebuah video juga untuk mendiang sang ibu. Wah, dalam banget sepertinya ya. Jadi emang bisa dibilang dia ini comeback ya ke dunia musik lewat single terbarunya World's Greatest ini. Durasinya sekitar 6 menit, cukup panjang, menjadi rilisan pertama di tahun ini setelah EP Days Before Dream Boy yang rilis di 2025. Jadi dia juga menyampaikan ya, dia kan sering bilang menyampaikan ke mendiang ibunya gitu ya, tentang menjalani hidup yang di apa dengan keyakinan meskipun tidak selalu bisa melihat apa yang ada di depan gitu. Jadi ini persembahan untuk mendiang ibunya juga ya, cukup dalam ya tahun berdua. Dan World Greatest ini juga menjadi bagian dari perjalanan Lil Nas X ya, kembali beraktivitas setelah menghadapi persoalan hukum di tahun kemarin ya, dan akhirnya dia comeback dengan karya terbarunya ini.

0: siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Galau malam-malam.
1: Ternyata udah hampir jam 11 malam, so itu artinya aku harus segera pamit undur diri dari Jaga Malam edisi kali ini ya. Semoga apapun hal yang sedang kamu hadapi, kamu kerjakan, yang pastinya apapun yang akan kamu hadapi besok, nanti, atau seterusnya, semoga kamu selalu dikuatkan, disehatkan juga tahun kedua. Kali ini aku harus pamitan ya, karena besok bakal lanjut lagi. Ada teman-teman lain ya, penyiar-penyiar lain bakal menemani hari-hari kamu. Jadi semoga bahagia selalu ya. Ngomongin soal bahagia tuh, memang semua orang tuh punya standarnya masing-masing. Jadi kita gak bisa bandingin, gak banget sih kalau kita banding-bandingin standar kebahagiaan orang lain ya. Ya, kita fokus ke diri kita aja dulu ya. Yaudah, terima kasih semuanya. Pokoknya sehat-sehat selalu. Aku Elsa pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asiknya Pol Yakin.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

kisah. Ia masih di sana, menunggu dan berharap engkau datang menjawab. Masih selalu

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun.

Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak? Jangan, Bu. Gadis itu melarang. Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku. Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober tahun 2026. Dan setelah lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Madiwa Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

88.2 suka dengerin lagu yang ini. Ini atau yang ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Nggak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?
Si pelanggan menjawab, "Ya, saya percaya adanya Tuhan." Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, "Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan." "Apa alasanmu?" "Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan." Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian
Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fi nahari, wa tulijul nahara fi layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asiknya Pol Yakin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan segala sesuatunya dengan sia-sia. Semua pasti ada maknanya. Menganggap setiap kejelekan, kekurangan sebagai sebuah penderitaan adalah perbuatan yang tidak terelakkan. Namun, sesungguhnya di balik semua itu ada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan terhadap Anda. Anda pernah mendengar nama seorang penyanyi Ray Charles? Dia salah satu penyanyi yang terkenal di Amerika. Dia buta, tapi kalau bernyanyi, suaranya luar biasa. Cobalah cari makna di balik setiap hal yang diberikan Allah kepada Anda. Tak peduli apakah itu nikmat atau cobaan dari Allah, setiap ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Ketiadaan salah satu nikmat sehingga dianggap cacat indera Anda pastilah diimbangi dengan kelebihan lain yang melekat pada diri Anda sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Dia pasti sudah mengukur semua sedetail-detailnya untuk semua makhluknya. Bahkan di balik kecacatan seseorang seringnya ada kelebihan-kelebihan. Bukankah orang yang cacat matanya seringnya mereka tajam pendengarannya? Bukankah setiap anak-anak yang dianggap belum matang pemikirannya sering dia menanyakan hal-hal yang di luar kemampuan orang tuanya untuk menjawabnya sesuai dengan kemampuan logikanya? Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wajah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tuh, bisa nyanyi lagi. Selamat, selamat.

0: Di Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Pendidikan di Purbalingga mulai lirik pembelajaran STEM guna mendorong siswa lebih aktif dan kritis. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Kegiatan pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematik STEM saat ini semakin mendapat perhatian dalam pengembangan dunia pendidikan. Di Kabupaten Purbalingga, penerapan STEM memang belum tersebar merata di seluruh sekolah. Namun upaya pemberian pemahaman dan sosialisasi kini mulai gencar dilakukan secara bertahap. Langkah ini sejalan dengan arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, yang menekankan bahwa pembelajaran STEM tidak harus rumit, melainkan dapat diterapkan secara sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari murid. Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Purbalingga, Bangun Pracoyo, menuturkan bahwa penerapan pembelajaran STEM tidak diwajibkan oleh Kemendikdasmen, namun sangat dianjurkan karena melalui pembelajaran STEM murid didorong menjadi pembelajar aktif yang mampu menemukan dan mengembangkan solusi atas persoalan nyata di lingkungan sekitar mereka. Saat ini penguatan dan pemahaman terkait STEM terus disebarluaskan ke berbagai jenjang sekolah di Purbalingga, salah satunya melalui pelatihan yang diberikan kepada 80 guru MI se-Kabupaten Purbalingga, serta pendampingan bagi para pendidik di SMP Negeri 2 Karangreja dan SMP Negeri 3 Purbalingga. Bangun menyebutkan beberapa sekolah di Purbalingga sudah mulai mengintegrasikan metode ini dalam kegiatan belajar mengajar, yakni SMP Istiqomah Sambas Purbalingga menjadi salah satu sekolah yang telah menerapkan pembelajaran STEM secara sistematis dan terstruktur. Kemudian SMP Negeri 1 Purbalingga dan SMP Negeri 2 Purbalingga sudah mulai menerapkan pembelajaran STEM meski pelaksanaannya belum sesistematis di SMP Istiqomah Sambas.
2: Pemerintah melalui taklimat Kemdikbudasmen itu, pembelajaran STEM itu untuk benar-benar diimplementasikan di sekolah, baik melalui intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Saya tahu persis itu SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Itu benar-benar sudah melaksanakan STEM. Yang sudah melaksanakan juga, terus SMP 1 Purbalingga juga sudah melaksanakan juga. Tapi belum sesistematis SMP Istiqomah Sambas. Ini semua ini sedang mulai melaksanakan STEM semua. Saya wajibkan melaksanakan STEM. Saya bimbing dulu. Itu kan baru sedikit ya. Yang tadi sekolah-sekolah model yang melaksanakan STEM itu juga sedikit. Itu juga masih dibimbing terus.
1: Dengan sosialisasi yang terus berjalan, Bangun berharap semakin banyak sekolah yang terinspirasi untuk mengadopsi pendekatan STEM untuk mencetak generasi muda yang inovatif, solutif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto, selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Sembilan Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari Senin awal pekan kali ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Semuanya berasa luar biasa karena masih awal bulan gitu ya. Dan pastinya juga semangatnya masih full. Sekarang baru tanggal 5 Oktober ya. Mudah-mudahan sih pagi ini semuanya bangun dengan apa ya, hati yang gembira gitu ya teman Pro 2. Seperti aku yang juga bahagia bisa temani kamu di Spada kali ini. Sampai nanti di jam 10 aku bakal hadirkan banyak informasi menarik. Ada juga lagu-lagu yang bisa menambah semangat kamu hari ini ya. Plus aku juga nanti bakal share tema buat kamu. Jadi pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, informasi pertama kali ini datang dari Anggun Cipta Sasmi ya. Anggun C. Sasmi dipastikan bakal tampil dalam laga final FIFA Asian Cup yang mempertemukan timnas Indonesia dengan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada hari ini ya, Senin 5 Oktober. Nah, Anggun bakal tampil dalam closing ceremony bersama dengan Judika dan juga Prince Putirai ya. Dan dia pun mengajak masyarakat ya untuk menyaksikan laga final sekaligus closing ceremony FIFA Asian Cup yang akan digelar mulai pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan duel final Indonesia versus Thailand ya bakal digelar pada hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya, dengan waktu kick off pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan dari 3 laga di fase grup, Timnas Indonesia mencatat 7 poin ya. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Singapura, imbang 0-0 lawan Malaysia, dan menang telak 9-2 atas Bangladesh. Sementara itu, Thailand lebih dulu lolos ke final FIFA Asian Cup saat baru menjalani 2 pertandingan. Thailand mengumpulkan 6 poin sempurna dari 2 pertandingan awal grup B, termasuk kemenangan krusial 2-0 atas Vietnam pada tanggal 29 September 2026. Dan hal itu membuat posisi mereka di puncak klasemen tidak terkejar lagi meskipun sempat kalah 1-2 dari Filipina di laga terakhir.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
3: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
2: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
3: Pastilah.
2: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
3: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
2: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
3: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman berdua, tadi aku udah share ya temanya buat kamu semuanya di Instagram dan juga di WhatsApp status ya. Aku tadi udah share ya teman Pro 2, selain tidur kamu apa sih yang berantakan gitu ya dalam hidup kamu sekarang gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Oke, aku pengen sapa dulu yang udah join, ada dari Salma ya, katanya isi dompet aku beneran lebih berantakan kak daripada kapal pecah gara-gara kebanyakan jajan kopi. Widih, takut banget jajan kopi ya. Terus pagi juga Mbak Dirga katanya jadwal harian aku tuh hancur banget berantakan gara-gara tumpukan tugas yang gak selesai dari semalam, padahal matahari udah nongol dan deadline-nya hari ini kak. Aduh, pusing sih kalau itu udah berantakan banget ya pikirannya gitu ya, gak cuman tidurnya doang ya. Ada lagi dari Rasyat katanya kamar kosan aku beneran mirip gudang pecah belah kak, padahal tadi subuh niatnya mau beresin biar makin estetik. Oke, ada Farhan juga, selamat pagi. Hati aku tuh lagi berantakan banget kak, gara-gara teringat kenangan lama pas lagi dengerin kicauan burung di teras rumah. Okay. Thank you ya, yang lain masih ditunggu komentarnya ya teman Pro 2, selain tidur kamu apa yang berantakan ya, kasih tahu alasannya kenapa. Biarkan

0: makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Oke teman-teman, sekarang saatnya kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya. Menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini juga diprediksi berawan. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, sama dengan kota sebelumnya. Purbalingga hari ini juga diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Dan terakhir ya, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini diprediksi berawan, suhunya diperkirakan antara 23 hingga 31 derajat Celcius.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Mapa Silaga Tedong, atau disebut juga dengan adu kerbau. Tradisi khas Tanah Toraja ini merupakan satu dari serangkaian upacara kematian Rambu Solo, yaitu pesta besar-besaran sebagai wujud penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Mapa Silaga Tedong juga sering disebut dengan Tedong Silaga, ajang adu kuat dua kerbau yang mempunyai arti menghapus duka mendiang keluarga yang ditinggal mati. Selain sebagai hiburan bagi keluarga yang berduka, banyak wisatawan yang tertarik melihat serangkaian ritual yang melibatkan manusia dan kerbau khas Toraja. Bagi orang Tanah Toraja, meskipun boleh ditangisi, tapi kematian merupakan kegembiraan tersendiri yang membawa manusia kembali menuju surga.
2: Indonesia.